0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome Tambi.
1: Hai Cik Ki. Salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat Tambi. Tambi dah Sabtaca?
1: Dah pagi tadi tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum. Kali ini satu keping je. Tak cukup beras.
0: Betullah lapar. Dia tak cukup makan hari ini. Lapar eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey. Sebenarnya ramai yang tak tahu eh. Nak cakap lapar apa. Okey. Pasi kidil.
0: Pasi kidil.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab
1: ilek. Tak.
0: Tak. Ilek.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul ha.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul sebut tu, betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada, tak betul kan? Lepas ni nak kena sebut kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Boleh lah minta orang belanja ke apa.
0: Tapi pasi kide.
1: Macam tu.
0: Kan, betul lah tu kalau lapar eh. Pasi kide. Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kandikum.

0: Anda masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM 8.18 minit pagi. Sofi dan juga Cik Kis masih lagi menemani anda sampailah ke pukul 12.30 hari nanti.
1: Ya, selamat pagi diucapkan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini. Dan tadi adalah seorang pendengar kita ni kan. Katanya tengah isi minyak kereta. Dan dia dengar kata waktu ni dekat Petronas Bypass Kota Tinggi tengah buka Johor FM. Berkemandang mantap suara Cik Kis dan juga Sofi katanya.
0: Ya, buat semua petugas-petugas yang berada di Petronas Bypass Kota Tinggi, selamat menjalankan tugas. Okay, untuk pendengar-pendengar juga kan yang singgah dekat sisi minyak tu, tak kisahlah beli-beli barang ke sisi minyak ke, kan kalau anda dah buka, dah dengarkan siaran kami di sisi minyak tu, masuk kereta, cuba tukar, cuba tune 101.9. okay, Johor FM, inilah dia Johor FM 101.9.
1: Baik, seperti biasa setiap hari Khamis yang manis, kita bawa kan untuk anda pantun teka-teki. Jangan lupa untuk anda boleh tonton kami di Facebook dan juga TikTok Johor FM Official.
0: Ya, anda boleh cari kami sekarang. Kita akan bersiaran secara langsung juga. Boleh masuk kat situ. Boleh kita sembang-sembang santai lah pagi ini. Okay? Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Kita ada lagu ini, Mark Adam dengan Si Katak, untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kamis yang manis.
1: Daripada Alif Aziz dan juga Mira Filzah dengan Sandar Padaku. Apa yang pagi Khamis yang manis belum lagi?
0: Tidaklah. Saya baca ni komen-komen daripada pendengar kita. Terima kasih yang dah join kami waktu ini di live TikTok Johor FM official waktu ini.
1: Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Tak lupakan juga rakan-rakan penonton kita di laman muka buku kita. Ada rakan pendengar kita yang berada di Mempawah Indonesia ni, Asfian Mahyus. Selamat menonton, selamat mendengarkan siaran kami jugalah. Okey, masuk untuk pantun teka-teki kita pada pagi ini.
0: Ya. Untuk anda semua bersedia untuk anda jawab kita punya pantun teka-teki, bunyinya berkemang melur di tepi laman, harum semerbak menyentuh rasa. Bukan makanan tapi menggemukkan, diberi binasa tak diberi pun binasa.
1: Saya macam nak tukar sikit lah pantun tu.
0: Nak tukar yang mana?
1: Saya nak cakap diberi banyak, diberi banyak binasa, tak diberi binasa.
0: Pun boleh. Diberi banyak binasa, tak diberi
1: binasa. Tak diberi langsung pun binasa.
0: Tak diberi langsung pun binasa. Untuk anda kalau tahu jawapannya, hubungi kami sekarang untuk anda jawab dalam bentuk pantun. Okey?
1: Ya, okey. Baik, rakan-rakan penonton kita, Ida Musa, terima kasih. H-E. Ha. Macam mana sebut kalau nama macam tu eh?
0: Ha je lah.
1: Nama ha je. Okey, baik. Ha. Ha, na.
0: Ha.
1: Kenapa ada sengaukan dia macam tak nak letak nama penuh kan?
0: Nama penuh saja trend sekarang.
1: Trend
0: ha,
1: lah.
0: Ha,
1: ha, ha. Saya pun nak letak nanti UIT.
0: Ui.
1: Ha, ui. Okey, baik. Daripada Aju Husni juga. Daripada Wak Jasminah, terima kasih. Rakan-rakan kita semua yang masuk bersama-sama kami, boleh hantarkan komen-komen anda pagi ni. Okay? Baik, macam Epi Zul ada pagi ni. Ha, itu simple katanya. Nak kata, ha, senang kan? Simple katanya.
0: Simple. Okey, untuk anda semua boleh hubungi kami sekarang untuk anda mencuba jawab kita punya pantun teka-teki hari ini. Hubungi kami di talian 0722431022 ataupun di talian kita satu lagi 2245100.
1: Baik, sekali lagi pantunnya, berkembang melur di tepi laman, harum semerbak
0: menyentuh rasa.
1: Menyentuh rasa. Ha, jadi
0: bukan makanan tapi menggemukkan.
1: Bukan makanan tapi menggemukkan. Diberi banyak binasa, tak diberi langsung pun binasa. Jadi itulah dia pantun teka-teki kami. Bunyi macam susah ke, senang ke, tak apa, cuba. Kami cuba nak anda ke udara dengan cara hubungi kami sekarang di talian mantap Johor FM 0722431022244100 ataupun di talian
0: satu lagi lah talian kita tadi,
1: 2245100. Okey, ini dia, kita ada Viral High dengan Sabar Menanti. Selepas lagu ini anda boleh ke udara bersama-sama kami. Okey, untuk anda terus dengar Johor FM. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Itu dia daripada Fahrenheit, sabar menanti untuk anda. Kami juga sabar menanti panggilan-panggilan anda pagi ini. Yang mana nak udara, jom hubungi kami sekarang.
1: Ya, kami menanti panggilan anda dah berkelip-kelip tu, Safi. Kita tengok siapa yang ada pagi ni.
0: Ya, pemanggil pertama di talian Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Sofi dan Kak Ki.
1: Ya, siapa tu?
0: Maka salam.
2: Azam Baker.
0: Azam. Okey, baik.
1: Ceria suaranya. Okey, Azam, kita menantikan jawapan Azam dalam bentuk pantun.
2: Boleh ulang balik tak? Okay. Tadi Allah.
1: Okey. Mm-hmm. Ulang dulu, Sofi.
0: Okey, berkembang melur di tepi laman. Harum semerbak menyentuh rasa. Bukan makanan tapi menggemukkan. Diberi banyak binasa, tak diberi langsung pun binasa.
1: Itu dia.
2: Tak diberi langsung pun binasa Tengah loading.
0: Kenapa internet macam tak apa-apa ni? Macam tengah search dah.
2: Betul. Pagi-pagi buta ni bang. Alamak.
1: Terus dah call pula. Boleh. Dapat pula pagi ni ya.
2: Boleh bagi hint sikit tak? Boleh tolong bagi hint sikit tak? Allah akbar.
0: Hint dia. Macam tu lah. Macam mana kata ya? Susah nak bagi hint lah. Kalau bagi hint macam boleh terus tahu jawapan.
1: Betul. Kalau kita bagi hint tu, kita macam bagi jawapan terus tau. Tapi kita dah sebenarnya kalau di live TikTok ni kan dah ada beberapa orang boleh jawab. Tapi kita nak dalam bentuk pantun lah kan. Dia perlukan kalau kita sebut ni terus dapat jawapan kan.
0: Betul. Tak dapat Azam.
2: Okay, dah pagi. Bagi peluang ni lah, bagi peluang orang lah.
1: Okey, baik Azam. Lepas ni fikir dulu.
2: Baik.
1: Jawapan, boleh hubungi kami balik, okey?
0: Baik, terima kasih. Baik, satu jumpa kita dalam Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Nap kita.
3: Betul.
0: Baik.
3: Nak cuba ya.
1: Ya, silakan Kak Nap.
3: Diberi salah, tak dikasi bahaya. Gemuk pun tak apalah. Rasanya angin.
1: Angin.
3: Macam kita pam tayar tu kan kasi angin. Jadi tayarnya gemuk gitu.
0: Angin.
1: Banyak angin.
3: Berhembus angin malam.
1: Macam mana? Saya menantikan, ingatkan ada lagi yang Kak Nam nak sambung.
3: Tak apalah, sikit saja.
0: Saya jawablah pantun Kak Nam tu. Tapi dua kerat je lah.
3: Tak apa.
0: Membeli ikan di tepi pasar. Jawapan Kak Nam jauh tersasar.
1: Tersasar jauh Kak Nam.
3: Tak apa. Tapi tak apa.
0: Terima kasih Kak Nak
1: mencuba.
0: Okey, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Untuk pemanggil seterusnya, sekejap lagi. Selepas lagu ini, tak tercapai akalmu daripada Eliana untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cheers.
0: Macam itulah.

0: Alamak, saya kita bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini, Sofie dan juga Cik Kis dengan pantun teka-teki berbunyi berkembang melur di tepi laman. Harum semerbak menyentuh rasa. Bukan makanan tapi menggemukkan. Diberi banyak binasa, tak beri langsung pun binasa.
1: Iya, itu kita punya pantun teka-teki untuk hari ini. Kita menanti jawapan daripada anda. Siapakah yang dapat jawab pagi ini? Kita tengok siapa yang dia.
0: Baik, siapa di talian ni Johor FM? Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
1: Siapa tu?
2: Kak Pah, Sukan Sanglang.
0: Kak Pah.
2: Akan nak cuba je, ya.
1: Okay, ya, silakan Kak Pah.
2: Pagi-pagi, ikhtap rokok. Pergi ke kedai membeli belah. Bukankah dia baja pokok? Kalau betul, Alhamdulillah.
1: Baja pokok. Macam mana, Safi? Sila.
0: Okey, saya jawab lah. Asyik saya jawab.
1: Biasalah awak lah hari ni.
0: Okey, pergi ke kedai membeli tali. Membeli tali bersama Nini.
1: Okey. Dengan Nini pula dia beli tali.
0: Siapa yang call tadi ni? Kak Pah.
1: Kak Pah.
0: Jawapan Kak Pah tepat sekali. Macam mana Kak Pah boleh tahu ni?
1: Kak Pah kata hari-hari membaca pokok. Mana tak tahunya.
2: Sebab akak rajin baju pokok bunga. Kalau beli bagi banyak, dia mati pokok bunga akak tu.
1: Kak Pah melalui situasi tu maknanya.
0: Kak Pah ingatkan Kak Pah tak pandai guna chat GPT.
2: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Pah.
0: Tahniah untuk Kak Pah. Itulah dia.
1: Yang ada di kita punya live TikTok katanya asyik pergi ke kedai je. Biasalah.
0: Tak apalah.
1: Janji dia pergi. Dia tak pergi atau dia balik kedai?
0: Pergi ke kedai.
1: Itu biasa. Pergi ke kedai ke. Nasib baik dia pergi ke kedai tak tersebut jalan kaki ke dia jogging ke.
0: Tak apalah. Pergi jogging berjalan kaki. Tapi kita nak doa. Kita minta sama-sama lah. Kita doakan apa orang kata Mak Ani. Sebenarnya Mak Ani, saya dapat perkabaran minggu lepas lah. Mak Ani tak sihat. Kalau tak Mak Ani dah call dah kita ni kalau pantun ni. Sebab kita tahu Mak Ani orang yang sangat-sangat suka berpantun kan. Masa pantun teka-teki ke apa ke, memang tahu dia minat sangat. Jadi minggu lepas tak ada panggilan. Jadi dapat, saya dapat info, dapat berita lah. Mak Ani kurang sihat. Adalah gambar yang dikongsikan kat situ. Jadi sama-sama kita doakan.
1: Kita doakan semoga Mak Ani diberi kesihatan, ya.
0: Ya, betul. Okey. Baik, setan untuk pantun teka-teki. Kita main teka-teki pula selepas ini. Okey, kita
1: bersedia untuk anda. Kita lawan satu lawan satu lah.
0: Selepas lagu ini, okey. Floor 88, Azli, Yasin Senario, Saka Perawan untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Cantulah.

0: Anda masih lagi terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Jomlah kita main teka-teki pagi ni, Kiss. Ada daripada rakan-rakan pendengar kita lah, kan? Macam Nida Wahidan ada bagi satu pantun. Banyak roti-roti apa yang mahal? Diberi jawapan, kita dapat jawab. Dia beri jawapan tu roti Perancis. Sebab apa?
1: Sebab dia terbang jauh.
0: Terbang jauh. Habis roti Jepun, pernah dengar roti Jepun?
1: Roti Jepun? Tak pernah.
0: Tak pernah dengar, kan? Tapi selipar Jepun mesti pernah kena.
1: Of course lah.
0: Sebab selipar Jepun tu mahal.
1: Sangat.
0: Saya Penita lah ni, Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
2: Sofie dan Cik Kiss.
1: Ya.
0: Abang Mat
1: kembali.
0: Dengan soalannya. Baik. Apa benda bentuk soalan yang nak diberinya Abang Mat?
1: Saya menanti ni.
0: Soalan ciptaan sendiri.
2: Macam ni. Kalau kita perah kelapa parut, dapat santan. Kalau perah tebu, dapat air tebu. Tapi perah apa dapat buah?
0: Perah apa dapat buah?
1: Buah. Perah apa dapat buah?
2: Perah apa dapat buah?
1: Perah keringat.
2: Perah keringat dapat peluh. Cikis.
0: Perah otak dapat buah fikiran.
2: Alamak, pertama kali lah Sofie dapat jawab ni.
0: Betul.
2: Sekian lama.
0: Saya tak tengok yang Anas JK punya tu . Memang dia sama.
1: Maknanya awak dengan fikiran Anas samalah.
0: Sama. Tak.
1: Perah otak dapat buah fikiran.
2: Hari ni hari bijak Sofie lah.
0: Tak, dia tak juga.
2: Selalu tak dapat jawab. Hari ni dia dapat jawab.
0: Dapat jawab lah.
2: Hari ni hari bijak Sofie.
0: Saya tanya Abang Mat pula. Soalan ni senang je Abang Mat.
2: Kenapa
0: laut sakit?
2: Biar motor lalu api. Motor lalu api. Tak dengar.
1: Ulang sekali lagi.
0: Kenapa laut sakit?
2: Kenapa laut sakit?
0: Sebab apa Abang Mat?
2: Ini tengah perang otak ni, Fi. Nak cari jawapan ni.
0: Lalu lagi motor tu. Kali ketiga tahan.
1: Waktu ni juga dia nak lalunya.
2: Laut sakit, Fi.
0: Kenapa?
2: Laut sakit.
1: Saya pun tak tahu sebenarnya jawapan Sofi ni. Tiba-tiba je ni. Biasanya dia bincang juga.
2: Lautan api, Fi. Lautan api. Terkena sakit lah.
1: Lautan api sanggup kuredah.
0: Tu ada jawapan dekat situ tu. Okey.
2: Laut sakit. Ini bukan senang, ini susah ni.
0: Senang. Simple soalan dia, jawapan dia.
2: Okey, clue satulah. Mana tahu dapat.
0: Clue dia sebab memang ada benda tu, dia jadi penyakit.
2: Ada benda tu, ada batu karang kot. Batu karang.
0: Itulah dia.
2: Alamak.
0: Bagi clue sikit
2: ni, hari ni kita seri ni .
0: Bagi clue terus boleh jawab.
2: Selalu kosong-kosong kan. Tapi hari ni kita seri lah dengan Cik dengan Sofi hari ni.
0: Alhamdulillah. Seri.
2: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Okey, ada lagi tak pemanggil yang nak kudara bersama-sama dengan kami? Ada, boleh sempat lagi anda hubungi kami sekarang. Okey.
1: Ya.
0: Nampak tak? Kadang-kadang bagi clue tu lah. Sebab dekat laut apa lagi? Kadang-kadang ada ikan. Kita cakap ada apa, mesti ada batu karang kan.
1: Sebab sakit. Terima kasih juga yang menjawab kat sini ya. Bijak-bijak orang kita.
0: Baik, pemanggil seterusnya Johor FM. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa tu? Semangat sikit suara.
3: Ayib dari Kangkar.
0: Ayib. Okey, baik. Ayib dari Kangkar. Apakah bentuk soalannya? Kis, ada soalan kisah untuk Ayib
3: Ada. Berapa lagi soalan kita dah standby?
0: Standby lah dulu.
1: Kita standby. Kalau Ayib, kita dah tahu dah soalan mana.
3: Kita bagi yang senang je lah. Biar dapat yang senang.
0: Okay.
3: Banyak-banyak sakit. Sakit apa yang paling sakit?
1: Oh, tadi laut sakit.
0: Tapi tamat sikit. Selain daripada sakit matilah. Kan? Selain banyak-banyak sakit, sakit apa yang paling sakit?
1: Dia sebenarnya kau cakap pasal sakit ni, banyak yang sakit.
0: Tapi dia kata paling sakit.
3: Paling sakit.
0: Sakit. Saya tahu, saya rasa saya tahu jawapan dia.
1: Dia.
0: Kis tahu tak?
1: Sakit leher.
0: Sakit leher, betul. Sakit leher, sakit tengkuk lah macam tu.
3: Sakit leher, sakit tengkuk. Betul lah tu.
0: Betul tak?
1: Betul.
0: Sebab paling sakit. Paling sakit.
1: Pusingnya berpaling je sakit.
3: Yalah, paling je sakit.
1: Paling je sakit.
0: Yeah. Ah, okey, sebab soalan tu mudah, Kis, bagi Kis.
1: Okey.
0: Bagi
1: kita, ha. Kita turun. Okey, kita bagi yang mudah
0: eh. Bagi yang susah sikitlah. Ni Ayib.
1: Okeylah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayib dia apa benda kan? Dia ada dekat awal minggu. Lepas tu dia ada dekat hujung minggu je.
0: Apa benda awal minggu, hujung minggu?
1: Dia berada di awal minggu, lepas tu dia pun berada di hujung minggu. Di hujung malam. Hujung minggu pula dah. Betul tak? Awal minggu, berada di awal minggu dan juga berada di hujung malam.
0: Habislah kantoi lah jawapan dah ulang banyak kali.
3: Awal minggu.
1: Siapa terbatuk, Ayik?
0: Dia ada di awal minggu.
3: Dia ada di awal minggu.
0: Dan juga di hujung malam.
1: Hujung malam.
3: Hujung malam.
0: Apa dia?
1: Apa benda tu, Ayik? Benda apa tu?
3: Awal minggu eh.
1: Kadang-kadang
0: awal minggu dia ada, hujung malam pun dia ada.
1: Waktu tu je dia ada.
0: Macam tu lah, bagi lah yang ni sikit, logik sikit.
1: Logik lah ni.
3: Logik ke? Macam tak logik ke?
0: Logik
3: eh. Awal minggu, hujung malam. Awal minggu, hujung malam.
1: Ini senang je, saya bagi awak.
3: Pasar.
0: Salah.
1: Pasar malam
3: salah.
1: Ke?
3: Salah.
0: Ayah. Okay. Jawapannya dalam cerita Piramli ada sebut. Oh, ini saya tahu ni cikgu. Inilah dia huruf M.
3: M.
1: Huruf M.
3: Betul lah, dia awal minggu.
1: Ujung malam. Okey.
3: Kita terima.
0: Okey, baik Ayib, terima kasih Ayib.
3: Sama-sama.
0: Okey, Ayib dari Kangkang. Kis, ada tak satu lagi soalan? Ada eh? Last. Pemanggil terakhir kita. Halo, Johor FM. Selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi. Cik Kis dengan Haji Sofi.
0: Ya, Haji Alimah.
4: Ya, betul. Serak sikit lagi panas.
0: Wah, ini banyak nyanyi ni.
4: Soalan saya macam ini.
0: Okey.
4: di negeri Perak.
0: Okey.
4: Banyak daerah.
1: Okey.
4: Tapi daerah mana yang kotor?
0: Lumut lah.
4: Pandai pula je kau punya.
1: Sebab tahu punya lain.
0: Okey. Habis saya tanya balik Aja Alimah. Banyak-banyak negeri kan? Negeri mana kalau kita pergi tu kita kena hati-hati?
4: Macam negeri mana yang kita berhati-hati?
0: Kalau kita pergi tu kita kena hati-hati.
1: Kena hati-hati.
4: Maksudnya hati-hati tu maksudnya ada pemusuhan
0: tak kisahlah ke. Macam-macam lah, tapi memang kita kena hati-hati lah. Kita sampai tempat tu kita kena hati-hati.
4: Negeri Kedah.
0: Salah. Kenapa pula Kedah?
1: Kenapa Kedah? Hati-hati nak.
4: Itulah jawapan.
0: Salah. Nak tahu jawapan? Salah.
4: Apa dia?
0: Samalah macam negeri yang Kak Aja Lima bagi tadi, Perak. Sebab kat Perak ada lumut. Jadi kena hati-hati.
4: Dia terbalikkan ke situ. Kisahnya
1: kan. Dah berlumut, kena hati-hatilah. Dia pusing je.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap Aja Lima tak ambil hati, tak marah lah.
1: Tak marah.
0: Tadi saya ingat saya nak kena dengan dia, rupanya dia kena dengan saya balik. Okey, baiklah. Selamat sudah untuk ruangan pantun teka-teki kita pada pagi ini.
1: Ni dah jawab pulau perhentian. Salah itu. Untuk anda semua, terima kasih bersama dengan kami pagi ini untuk jawab teka-teki tadi dan juga yang berada di live TikTok kita, juga di Facebook kita, di Muka Buku. Terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan kami.
0: Baik. Jadi insyaAllah nanti kita jumpa lagi lah untuk minggu hadapan, okay? Dalam ruangan pantun teka-teki ini ataupun teka-teki teka-tekuk. Menghampiri ke pukul 9 pagi, kita akan melangkah ke jam yang seterusnya, merupakan jam yang keempat. Rakan-rakan kita, Kis, di laman Muka Buku kita. Kak Nora, kita ada Muhammad Kamarul, Abang Nin Banjari, Muhammad Yusof, juga kita ada Peter Kilan, Ina Mahadi, Asfian Mahyus, untuk semua jugalah yang menonton bersama-sama dengan kami pagi ini.
1: Terima kasih semuanya. Terus kekal setia bersama dengan kami sampai 12:30 hari.
0: Terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey, cantulah.

0: Najwa Latif dengan Carta Hati untuk anda. Rakan-rakan penonton kita di live TikTok Jor FM Official yang masih lagi ada bersama-sama kami. Encik Mano hadir. Mantap Encik Mano.
1: Ya, terima kasih yang hadir bersama dengan kami di live TikTok kita. Kita nak sebutkan beberapa nama. Kita ada Azwa, Razif, JB, Lin Mo, katanya baru lepas Breeze Walk. Wow. Encik MZ Bar.
0: MZBAR. Cuba carikan apakah nama sebenarnya. Muhammad
1: Zahid
0: bin Abdul Razak.
1: Lahir tahun 79. Mungkinlah kot. Betul ke tidak ni Syafiq? Awak mereka lah.
0: Yelah. Ataupun BAR tu bin terletak bin Abdul Razak bin Abdul Rahman.
1: Bin Abdul Rahman.
0: Nama-nama
1: okay,
0: macam tu.
1: Abdul Rahim pun boleh lah.
0: Abdul Rahim. Boleh juga.
1: Okay. Okay. Poji Kaha. Terima kasih Poji. Juga bersama dengan kita Andy Bakhtia. Dan ramai lagi lah yang berinteraksi bersama-sama dengan kita di live TikTok Johor FM Official.
0: Ya. Sementara itu rakan-rakan kita di Rumah Hijau juga Kak Rubiah Rubi yang berada di Kampung Sri Gajah Cha'ah. Untuk seluruh lah penduduk Kampung Sri Gajah katanya. Pagi. Tapi kena beritahu Kak Rubi, kena beritahu dengan seluruh Kampung Sri Gajah tu, kena buat promosi katanya, beri buka siaran Johor FM. Sebab DJ selalu sebut Kampung Sri Gajah.
1: Betul. Itulah yang kena bagi tahu dalam grup kampung tu. Dengar. DJ ada sebut ni nama kampungnya. Dia cakap betul lah Sofi. Maknanya yang awak reka tadi betul lah. Apa tadi? Muhammad Zahid bin
0: Abdul Razak. Tapi saya rasa tak tu bukan yang pertama tu, mungkin sama ada yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat.
1: Okay, sama macam tu.
0: Nanti kita tengok apakah jawapan yang mana satu yang paling tepat. Adakah yang belum mula tu, yang kedua, ketiga, keempat. Okay. Baik, daripada apa yang boleh kita bawakan, apa yang kita boleh kongsikan umum mengetahui kisah. Kalau kita tengok bacaan indeks pencemaran udara di negeri Johor, ada setengah kawasan yang masih lagi belum betul-betul kata berada pada
1: kualiti
0: tahap
1: yang sihat.
0: Kualiti yang sihat. Ada yang berada pada tahap yang tidak sihat. Kalau kita tengok itu zon dia zon kuning. Jadi kena sentiasa masih lagi berwaspada. Kalau buat aktiviti luar yang lama tu, kalau boleh kurang-kurangkan jugalah. Pakai pelitup muka sekiranya
1: sehari
0: anda.
1: Sehari dua ni mungkinlah kita tengok makin okey lah kita punya tahap kualiti sebab hujan kan di kebanyakan tempat. Tapi kadang tu kita tengok langit je cerah, kita tak tahu asap jerebu tu ada. Kalau yang mana rasa macam pedih-pedih hidung, pedih-pedih mata, itulah sebenarnya simptom-simptomnya. Sebab itulah untuk anda kalau berada di luar terlalu lama kan di kawasan luar tu, kenalah pakai pelitup muka.
0: Betul, okey. Baik, kita ada lagu ini daripada Sheila on 7, Seberapa Pantas. Sebab lagu ni pun tajuk dia Seberapa Pantas.
1: Okey.
0: Dia punya lirik dia pun kena nyanyi pantas.
1: Kena pantas lah.
0: Seberapa pantas.
1: Kalau nak karaoke, jenuh kat lagu ni.
0: Susah. Terus dengar Johor FM, okey tak?
1: Okey.

0: Ya, menarik sebenarnya kalau anda tonton di live TikTok kami, apa yang tak keluar dekat radio tapi keluar dekat live TikTok mengenai topik perbualan kita pada pagi ini, yang mana Kiss baru saja berkongsi resepi untuk masak ikan siakap. Apa tadi, Kiss?
1: Agis terkejut saya. Okey, ikan siakap
0: masak lemak.
1: Tapi kita goreng asing. Kita goreng ikan goreng ikan siakap tu garing-garing. Lepas tu kita buat kuah asin, lepas tu kita
0: kuah asin tu kuah lemak tadi lah.
1: Kuah lemak okay. Kuning tu.
0: Lepas tu curah je atas dia.
1: Itulah dia. Sedap.
0: Cara nak buat macam mana, jangan tanya.
1: Jangan tanya lebih. Kita cuma bagi tahu je idea untuk anda mungkin hari ni boleh masak.
0: Fikir nak masak apalah.
1: Awak macam nak gelak je. Kenapa tu?
0: Tak, mana ada gelak. Saya okey.
1: Kalau nak tanya resepi, kita boleh tanya ChatGPT ke?
0: Tapi selalunya ada orang, Kiz. Kalau orang yang buat masak lemak ni kan, kebanyakannya kalau ikan lah. Kalau saya sendiri pun, memang lebih sedap kalau digoreng dahulu. Lepas tu baru masukkan
1: baru
0: dalam. Tapi macam awak kan, masak lemak awak, bubur serai tak?
1: Kalau yang ikan ni, bubur.
0: Bubur lah.
1: Blend boleh. Ataupun kita ketuk-ketuk, kita masuk pun macam tu pun boleh.
0: Blend tak boleh, jangan blend.
1: Oh, serai tak boleh blend
0: Janganlah berhati.
1: Awak perangkap saya ni, Safi.
0: Nanti rasanya terlalu ni. Okay. Itulah dia kan. Jadi nak lagi seronok, nak lagi tahu cerita selanjutnya selepas ini. Lepas anda dengar radio ni, boleh cari TikTok Johor FM Official. Yeah. Kita sembang-sembang santai dekat sini.
1: Yang tak pandai masak pun boleh pandai masak bila betul masuk live kita.
0: Yang pandai masak pun terus boleh jadi tak pandai masak terus. Silap-silap yang pandai masak pun jadi tak pandai masak. Aku tu kata, aku masak ni tak pernah pula bubuh halia. Tapi kenapa ni bubuh halia? Contoh. Saya tak cakap awak-awak macam tu.
1: Tapi saya ingat satu je, Safi. Mak saya pernah ajar saya dulu. Saya ingat kan sampai sekarang kan, nak masak ayam je letak halia. Jadi kan apa-apa nak masak ayam, saya letaklah halia. Berasaskan nak ayam. Ada hari tu cakap, kenapa tak letak halia? Ini kan masak ayam. Betul ke tak fakta saya tu?
0: Dia depends lah, bergantung lah pada ni, pada orang lah.
1: Tapi okey lah
0: tu. Tapi sedap lah bubuh halia. Macam orang kalau buat ayam masak kicap, ayam masak kicap pun letak halia sedap.
1: Memanglah ayam tu kena letak halia. Ayam masak merah ke, masak kicap ke. Cik Kiss share resepi. Nah, cakap kat sini. Jarang-jarang. Tapi jangan tanya on air tau. Nak resepi lanjut.
0: Baiklah, Bilbo, seketika ini dia Mojo dengan Roman Cinta untuk anda. Ikuti kami di TikTok, okey? Cari sekarang Johor FM Official. Kita sambung sembang untuk anda, Mojo Roman Cinta. Okey tak?
1: Okey je. Macam itulah.

0: daripada Emelina dengan Sayang Memang Sayang untuk anda. Sofie dan juga Cik Gil masih lagi terus menemani anda di ruangan Aura Permata pagi ini.
1: Untuk anda semua, kalau hari ini kalau rasa macam tak ada mood tu, anda kena carilah sesuatu yang mungkin boleh menaikkan orang kata mood anda untuk hari ini. Biasalah tu Sofie, kadang-kadang tu mood kita ni turun naik. Kan jangan turun tak nak naik sudah.
0: Oh, maksudnya?
1: Yelah, maksudnya macam tak ada mood sampai sudah. Okey, ini saya nak ada kongsikan satu
0: nak
1: untuk...
0: Nak ada kongsikan apa? Nak ada.
1: Nak kongsikan untuk anda. Kadang-kadang baru buka penutup cawang, bau kopi tu pun dah kita rasa macam hari ini boleh diselamatkan. Ini untuk penggemar kopi lah.
0: Okay.
1: Buka je tudung kopi tu, dah rasa macam harum bau kopi tu. Dah boleh orang kata menimbulkan satu...
0: Perasaan
1: lah. Dah rasa macam lega. Itu untuk penggemar kopi. Untuk yang bukan penggemar kopi tu, kejap lagi kita kongsi kan. Kan, sebab diria bau sangat rapat dengan bahagian otak yang berkait dengan memori dan juga emosi. Sebab itulah kadang tu bila kita bau kopi boleh mencetuskan kita punya memori dan juga emosi. Ceritanya kat sini. So kalau rasa macam malas-malas sebab kerja tu kan,
0: pekena kopi. Cium bau kopi ke pekena kopi?
1: Pekena kopi. Tapi sebelum pekena tu kan, kita akan ambil bau dulu kan?
0: Oh, iya ke?
1: Ke tak awak? Awak memang terus teguk macam tu kan? Tak ada nak bau-bau kan?
0: Tak adalah.
1: Tak adalah.
0: Kenapa nak bau-bau gitu kan? Oh, dekat rumah ni kami tak makan. Kami ambil bau sahaja.
1: So, ambil bau je pun.
0: Okay. Baik, apa jua yang anda lakukan, tugasan anda, semoga dapat dilaksanakanlah dengan baik. Okay, teruskan berusaha. Teruskan dengan tugasan-tugasan anda, kerja-kerja anda yang memang kita tahu kerja tak habis-habis. Itulah dia, kalau kerja habis anda tak ada kerja pula nanti. Kan mana nak kerja, nak buat kerja, mana dapat gaji.
1: Jadi teruslah buat kerja semampu yang mungkin.
0: Baiklah, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini. Jeng jeng jeng. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Daripada kumpulan Dharma Sutra, itu dia lagunya Antara Sutra dan Bulan, baru saja berlalu menghiburkan anda pagi ini. Aura Permata, Sofie dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini. Pagi tadi ya, untuk rakan-rakan kita yang berada di Kota Tinggi tu, yang mana ada satu sesi minyak yang buka siaran Johor FM tu.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak-banyak lah.
1: Saya rasa waktu sekarang ni pun masih lagi buka.
0: Mana-mana kedai-kedai makan juga, restoran, warung ataupun kat rumah yang mana buka kuat-kuat macam Wak Nah tu kan. Buka kuat selalu. Dari depan bawa ke belakang.
1: Ui, dahsyat.
0: Dia ada tiga radio.
1: Dia ada tiga radio eh.
0: Depan lain, tengah lain, kat dapur lain.
1: Semua pasang kiranya frekuensi yang sama ke?
0: Ya, betul lah. Takkanlah buka radio lain.
1: Terbaik warna itulah yang kita nak.
0: Betul. Okey. Baik, jadi untuk anda juga sebenarnya, anda boleh gunakan telefon. Nah, telefon pintar anda tu yang ada talian internet.
1: Yang memang pintar tu.
0: Nak gunakan aplikasi RTM Klik lah. Ataupun menerusi portal Radio RTM. Boleh anda dengarkan kami di situ. Okey. Sebab bawa telefon pergi mana-mana senang.
1: Betul. Dan kita menghargai jugalah untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik, sebab hari itu minggu lepas saya ada tengok satu yang data yang dikeluarkan oleh bahagian pemasaran RTM yang Johor FM ni antara stesen radio yang ketiga yang di Semenanjung ni yang mempunyai jumlah pendengar yang tinggi.
0: Maknanya
1: dalam sebanyak stesen RTM kan, yang pertama negeri Kedah, kedua Kelantan, ketiga Johor.
0: Ya.
1: Memang tinggi orang dengar melalui RTM Klik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Boleh promote kepada rakan-rakan yang lain juga. Gunakan aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan siaran kami, okey? Jebat malam. Mantap, Jebat. Terima kasih.
1: Hai, Jebat.
0: Ni Kak Azizah katanya tadi. Mak mertua dia dengar.
1: Nak bagi mak mertuanya dengar.
0: Dekat mana tadi tu katanya?
1: Kita kena cari balik Kak Azizah punya ni. Sebab katanya mak mertuanya memang suka sangat dengar Johor FM.
0: Terima kasih
1: banyak-banyak. Dan waktu ini memang dengar Johor FM.
0: Kak Azizah Admor 74. Baik, Kis, ada satu info ni yang mana ianya tular, yang mana di media sosial lah, tular di media sosial dan mencetus persoalan keselamatan bagi laluan motosikal berwarna di Lebuh Raya Persekutuan. Kalau kita tengok gambar di sini, kita boleh bayangkan lah jalan tar biasa tu, dia diwarnakan dengan warna hijau.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi, orang kata kita boleh fikir sendiri lah, kita punya tanggapan. Kemungkinan jalan tu akan jadi licin. Kan, sebab yelah kalau hanya tar sahaja, dia akan bergigi gitu kan, dia akan kasar kan.
1: Ini sebab dah dicat.
0: Ataupun bukan cat, tapi ya dia letak bahan untuk mewarnakan jalan tu. Permukaan jalan tu akan jadi lebih licin.
1: Bila berlakunya hujan lah kan.
0: Ya, betul. Jadi sekarang ni ada video, ada gambar yang mana berlakunya kemalangan jalan raya yang agak banyak yang melibatkan motosikal kat sini. Okey, tular di media sosial rakaman beberapa penunggang motosikal yang didakwa terjatuh ketika melalui laluan berwarna hijau yang basah di lorong motosikal Lebuh Raya Persekutuan. Video berdurasi 42 saat yang dikongsikan menerusi thread itu memaparkan beberapa motosikal bergelimpangan di atas laluan berkenaan, manakala beberapa penunggang dilihat berada di tepi jalan. Dan rakaman juga menunjukkan keadaan permukaan laluan berwarna hijau yang kelihatan basah selain penunggang motosikal memperlahankan motosikal ketika melalui kawasan berkenaan. Senang kita jadi licin lah.
1: Licin. Lepas tu mungkin satu yang kena terkena lagi penunggang yang lain kan, sebab tu lepas tu kat situ kan macam lorong untuk motosikal je kan. Mungkin keadaan agak laju ke.
0: Saya tengok cari pun jadi takut tau. Kalau macam kita kalau dekat JB ni, mungkin ada pun tak banyak ataupun susah nak jumpa laluan khas motosikal sahaja. Tapi kalau dekat KL memang banyak.
1: Memang banyak.
0: Jadi takut tau tengok motor laju-laju tau.
1: Betul.
0: Seorang jatuh depan tu, habis semua.
1: Yang lain tengah laju, jadi tak sempatlah nak break.
0: Ya, jadi perlu lebih berhati-hatilah. Okay.
1: Ya.
0: Baik, untuk waktu ini kita sampai di sini dah, Lukis. Selepas ini kita beri laluan untuk muzik tanpa henti, MTH.
1: Ya.
0: Koleksi lagu-lagu Malang Segar 80-an, 90-an akan kami kudarakan.
1: Satu jam untuk anda semua. Jadi anda kena stay tune semuanya sampai pukul 11. Lepas tu dengarkan balik suara kami berkemandang bersama dengan anda. Okay?
0: Betul. Okay, baik, kita dengarkan seketika lagu ini daripada Ferhat Najib, Menentang Perjodohan. Betul ada? Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan usaha damai Iran dan Amerika Syarikat. Pakistan kekal komited untuk menjadi pengantara antara kedua-dua negara berkenaan. Meskipun perkembangan selepas pemuteraian Memorandum Persefahaman Islamabad sukar dijangka, Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menegaskan tidak akan berputus asa dan akan meneruskan usaha bagi membantu meredakan ketegangan. Berdasarkan Memorandum Persefahaman Islamabad yang ditandatangani antara beliau dengan Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sementara itu, Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata sebarang perjanjian dengan Iran memerlukan rundingan berterusan dalam tempoh tertentu, sambil menegaskan Presiden Trump masih mempunyai pilihan ketenteraan. Usaha menghalang Tehran daripada memiliki senjata nuklear kekal menjadi tumpuan Washington. Jelas Rubio, Trump masih terbuka untuk mencapai perjanjian dengan Tehran, namun mengingatkan supaya pertemuan terbaru antara kedua-dua pihak tidak dianggap sebagai satu perkembangan besar. Mengenai lanjut serangan Houthi dan ancaman terhadap Arab Saudi, Rubio berkata Washington akan terus memenuhi komitmen pertahanan Riyadh. Dalam perkara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata Tehran bersedia berunding dan bekerjasama, namun tidak akan menerima paksaan untuk membuat konsesi melalui tekanan kuasa, sekatan atau ancaman ketenteraan. Berucap pada sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu unggah semalam, Pezeshkian menegaskan keamanan perlu berasaskan keadilan, kesesamaan, maruah serta hak sama rata bagi semua negara. Beliau menggesa usaha mencapai keselamatan bersama menerusi kerjasama serantau. Duta Amerika Syarikat ke PBB Mike Waltz mengecam sekeras-kerasnya sebarang usaha untuk meluaskan perang di Ukraine. Berucap pada mesyuarat Majlis Keselamatan PBB semalam, Waltz berkata penyebaran konflik Ukraine ke kawasan lain adalah berbahaya dan tidak boleh diterima. Menurutnya, Presiden Amerika Donald Trump sebelum ini menegaskan pembunuhan perlu dihentikan dan menekankan konflik itu merugikan semua pihak. Dalam perkara itu, Presiden Trump menjemput rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, untuk menghadiri sidang kemuncak G20 yang dijadual berlangsung di Miami pada Disember. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio mengesahkan perkara itu ketika Washington terus berusaha mencapai persetujuan bagi menamatkan perang antara Rusia dengan Ukraine. Beliau berharap Presiden Putin menerima jemputan berkenaan. Seorang kelasi India maut selepas sebuah kapal kargo diserang di Selat Hormuz malam. Pusat Keselamatan Maritim Oman dalam kenyataan memaklumkan kapal yang berdaftar di Antigua dan Barbuda itu diserang kira-kira 2.5 batu nautika dari pantai Oman menyebabkan kebakaran di bilik enjin. Seramai 27 kelasi berjaya dipindahkan oleh Tentera Laut Oman. Dalam kenyataan berasingan, Kementerian Luar India mengecam serangan yang mengorbankan seorang warga negaranya selain menggesa pihak yang berperang kembali ke meja rundingan. Keselamatan maritim global semakin berisiko susulan peningkatan serangan terhadap kapal komersial dalam beberapa konflik geopolitik. Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa Arsenio Dominguez menggesa kapal dan kelasi tidak dijadikan sasaran. Kira-kira 100 kapal dan lebih 30 kelasi terjejas atau terbunuh dalam serangan melibatkan konflik Rusia-Ukraine, Laut Merah, Selat Hormuz serta perairan Somalia dan Teluk Aden. Boleh memberi amaran gangguan terhadap perkapalan global boleh memberi kesan kepada perdagangan seluruh dunia. Syarikat kecerdasan buatan AI digesa mengutamakan aspek keselamatan, ketelusan dan accountability dalam pembangunan teknologi itu. Putra Harry memberi amaran supaya kemajuan AI tidak bergerak lebih pantas daripada kemampuan masyarakat untuk memahami atau mengawalnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Clinton Global Initiative di New York semalam. Putra Harry turut menggesa supaya inovasi berkenaan dibangunkan untuk memberi manfaat kepada semua pihak, bukan hanya segelintir masyarakat yang mengumpulkan kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MPH.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain, serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MT.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Daripada Farazia dengan Ser. Untuk anda waktu sekarang 11:12 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita berada di jam yang terakhir, jam yang ke-6. Aura Permata, Saufi Nawawi dan juga Cik Kis menemani anda pagi ini.
1: 11:12 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal ceria bertemankan kami. Aura Permata, pastinya lagu-lagu best dan juga informasi terkini semuanya untuk anda kami bawakan.
0: Baik, sama-sama itu juga. Ayuh kita sama-sama berikan sokongan. Kalau mana anda peminat kata sukan sepak takraw, di mana sekarang ini pasukan Malaysia sedang menentang pasukan Indonesia. Kalau tengok ini masuk set yang ketiga, set yang terakhir. Nampaknya kat situ Malaysia mendahului dengan 8-7. Agak sengit. Kalau saya tengok dalam grup lah, ada kita orang sembang-sembang ni kan. Puh, ini orang kalau yang ada lemah jantung ni risau tengok ni. Sebab dia sentiasa mendebarkan perlawanan ini.
1: Perlawanan takraw kan.
0: Ya, tengok dia punya kutipan mata tu pun rapat. Kejar, saling kejar-mengejar.
1: Awak tengok bola, saya tengok orangnya.
0: Baik, jujur sangat nampak, jangan.
1: Ganteng-ganteng orang ini.
0: Okey, baik, apapun untuk anda, kejap lagi juga kita akan cuba dapatkan rakan setugas Jiha yang berada di, kabarnya berada di Mersing.
1: Betul, okey, untuk program Beach Clean Up dan juga kesedaran tentang kehidupan marin,
0: yeah,
1: bersama dengan komuniti penduduk di Pulau Seri Buat Rompin Pahang. Antara tujuannya adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat lah tentang kepentingan menjaga kebersihan pantai serta menjaga ekosistem dan juga hidupan marin. Ini merupakan anjuran dari Pejabat Perikanan Pahang dan juga Pejabat Perikanan Johor.
0: Ya, baik, nantikan sekejap lagi, kira-kira 11:30 minit pagi. Baik, sekarang kita dengarkan seketika ini dia, Talia dengan Rosalinda untuk anda. Okey tak?
1: Okey je. Macam tu lah.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Dah. Okey dah. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam brush, sponge, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya brush makeup, sponge makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat sponge tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kan tau, kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, sponge atau brush dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: gambaran dia yang kami sebenarnya turut sama-sama menonton siaran langsung bagi yang kata perlawanan sepak takraw Sukan C Sukan Asia, maksudnya Sukan Asia, yang mana sekarang ini pasukan Malaysia berjaya mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasukan Indonesia sebentar tadi. Tengok agak sengit di tengah perlawanannya tu.
1: Sengit dan sengit dan dah mereka bersorak kan kat sini, bersorak kat sini. Saya macam ada dua orang memang pemain takraw, kita ada Sofi dan juga Gas.
0: Saya kalau saya boleh,
1: awak boleh awak posisi mana?
0: Saya gulung selalu.
1: Sama macam Gas adalah gulung.
0: Tapi saya gulung net lah. Dah habis ke gulung net. Okey, itu dia di saluran Sukan Plus sekarang ini pasukan Malaysia sedang meraihkan kejayaan ataupun kemenangan untuk mara ke perlawanan akhir. Okey. Baik, Kis. Itulah sedikit berkaitan dengan sukan sepak takraw.
1: Ya.
0: Kejap lagi sebenarnya seperti yang mana dijanjikan, kita juga sebenarnya menanti cue juga daripada rakan kita yang berada di Mersing untuk laporan crossover dan juga kita punya test line kita untuk dua lagi stesen.
1: Ya, Silam Budaya.
0: Silam Budaya nanti insyaAllah. Baik, apapun untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama kami, koleksi hiburan terbaik akan terus kami sajikan. Ini dia Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Khatijah Ibrahim, doa buat kekasih untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.

0: Abang Long, sekarang sebab 31 minit pagi seperti yang dijanjikan Kiss. Ha, kita nak dapatkan rakan setugas kita untuk program yang berada di Mersing. Program sedang berlangsung di Mersing ketika ini. Program apa tu?
1: Program Beach Clean Up dan juga untuk kesedaran tentang hidupan marin bersama dengan komuniti penduduk di Pulau Suri Buat Rompin.
0: Ya, kita ada Hisham di talian ni. Hisham. Hello Hisham. Hello.
1: Kita dengar angin je. Angin pulau sahaja.
0: Hello Syam.
1: Hello Syam.
0: Kalau boleh jangan lari. Dah dapat sekali tu terus pegun kat situ. Jangan gerak-gerak.
1: Terus pasak kat situ. Jangan gerak. Pasak hello, Syam. Betul-betul. Okey, silakan dengan laporannya.
0: Okey, tak apa. Nanti kita cuba dapatkan sekali lagi. Saya rasa mungkin ada masalah talian tu. Okey, untuk anda terus setia bersama-sama dengan kami ketika ini. Okey. Terus dengan Johor FM Permata Selatan.
1: Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

0: sebuah lagu dendangan daripada penyanyi ini, Mas Lela namanya. Okay, lagu diberi judul Tabah untuk anda.
1: Tabahlah untuk kita semua ya. Apa yang tabah tu?
0: Tabahlah. Tabah dalam apa jua rintangan, ujian yang melanda. Kadang-kadang ada perkara yang memang kita rasa begitu sedih, sangat berisu, begitu sedih, begitu sakit, sangat begitu rasa macam resah sangat kan. Begitu rasa macam nak marah sangat. Tapi kena tabah. Kena sabar banyak-banyak. InsyaAllah. Bukan berhanlah. Okay? Ada jalan.
1: Dan ada juga orang nama tabah.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Tabah Syazwan.
1: Okey, ini Amin. Dia Safi saya nak kongsikan ada daripada pengguna media sosial. Dia ada menunjukkan ada selasa keping gambar pelanggan terkejut mangkuk sudu berdaki persoal tahap kebersihan kedai.
0: Okay. Berdaki ke ataupun memang sudu tu macam dah berkarat gitu? Dah,
1: bukan, dia punya mangkuk ni dah mangkuk dia.
0: Okey, dia sekarang ni kita tahu kan mangkuk plastik, dia bukan plastik, dia macam akrilik eh.
1: Dia bukan dia punya
0: dia macam akrilik lah.
1: Material dia.
0: Tapi kalau akrilik tak, dia mangkuk plastik lah eh.
1: Senang cerita mangkuk plastik lah kita.
0: Warna putih. Kalau memang saya rasa perasan kalau kita dah lama, terlalu lama guna kan, dia akan warna dia tu. Contohnya kalau macam kita selalu letak benda-benda macam berwarna kan, kari ke apa ke kan, dia akan meresap.
1: Betul. Sebab itulah kita nampak macam kotor lah kan.
0: Nampak kotor.
1: Di mana seorang pelanggan meluahkan rasa kecewa selepas menemui kesan kotoran pada mangkuk ketika sedang menikmati hidangan di sebuah kedai makan, dan menurutnya keadaan itu hanya disedari selepas kuah semakin surut. Sedap sangat tu kan.
0: Yelah.
1: Aduan kemudian disampaikan kepada pekerja sebelum dia dimaklumkan lauk yang menggunakan pinggan berkenaan tidak perlu dibayar. Manakala hidangan lain tu perlu dijelaskan seperti biasa. Sekarang ni pelanggan ni kata dia bukannya
0: nak makan free
1: pun. Habis? Tapi sebaliknya dia berharap pihak kedai ni sekurang-kurangnya menggantikanlah mangkuk tersebut supaya lepas ni tak guna lagi. Tapi tuan kedai tu kata dah cuci menggunakan pelutur tapi tak hilang. Tapi kalau bagi saya lah kan, kalau mangkuk macam ni tukarlah. Kan?
0: Betul. Dia sebenarnya bergantung kepada kata kesedaran lah pemilik kedai tu. Ada orang yang memang mungkin lah pada kita okey lagi sebab dah sental bersih, cuma dia kalau itu macam saya kata tadi, dia meresap.
1: Dia meresap
0: pada mangkuk, cawan kan. Selalu kalau nampak kat cawan pun ada kan. Sebab dia dah meresap ke dalam. So kalau kita sental-sental macam mana pun, dia tetap takkan hilang. Jadi pada kita mungkin okey. Ada setengah orang memang tak boleh. Boleh macam tu. Dia nak kena memang betul-betul bersih. Jadi sebenarnya itulah dia. Modal nak kena keluar jugalah. Kena beli yang baru. Pastikan kalau cawan plastik yang kita gunakan, cawan plastik pun sama. Perasan tak? Kadang-kadang kita dah memang hari pakai basuh. Basuh pula lebih kurang macam tu kan. Jadi kadang-kadang dia daki-daki tu dia melekat.
1: Dia melekat jadi memang tak hilang. Tapi kalau sebenarnya tidaklah mungkin nak memakan modal. Kita boleh cari di tempat atau kedai yang menawarkan yang tak mahal mana kan. Kedai yang RM2.60 ada RM2.40 kan, ada juga mangkuk-mangkuk macam ni kan. Daripada kalau macam ni keadaannya, saya tengok mangkuk dia tak payahlah nak sental mana, buang je lah.
0: Baik, jadi kita kena jaga jugalah kualiti makanan kita.
1: Makan memang nak sedap tapi kebersihan.
0: Perkhidmatan kita kena jagalah dari sudut kebersihan itu. Okay? Semoga pelanggan-pelanggan kita tu tak lari. Kadang-kadang mereka itu mungkin diam je. Ada setengah pelanggan, dia diam-diam tau. Dia datang pergi makan kat situ kan. Dia cakap dengan kawan dia, "Wih, kau tengok cawan ni. Ih, tak adalah aku nak makan lagi." Lepas tu dia terus pergi.
1: Betul.
0: Pergi dan mungkin takkan singgah lagi ke restoran ataupun kedai makan anda. Jadi boleh buat pilihan yang mana.
1: Betul, pilihan di tangan anda.
0: Baik, ini dia Utopia dengan Maya Percintaan untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Baiklah, waktu sekarang 11.54 minit pagi. Berada di penghujung tugasan kami untuk waktu ini.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan stesen radio ini, Johor FM Permata Selatan, Aura Permata. 6 jam kami menemani pagi anda hari
0: ya,
1: ini.
0: Semoga anda tetap terhibur. Koleksi lagu-lagu yang telah kami sajikan. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali. Saya Sofi Nawawi.
1: Saya Cik Kis.
0: Jaga diri, jaga kesihatan.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Belan nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan setugas kita tadi, Cik Kis dan juga Sophie yang telah menemani anda. Untuk segmen Aura Permata, ya, segmen awal pagi kita. Jadi untuk segmen yang kedua ini, Variasi Permata, anda bertemankan dengan saya DJ D. Bermula 12.30 hari hinggalah ke jam 6 petang nanti. Okey, jangan lupa terus mendengarkan Radio Johor FM tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini. Kan, apa pun yang anda lakukan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, jom kita layan dulu lagu Koi Mahdika. Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.

Nak teroka potensi bina masa depan yang lebih cerah? Jom ke Mara Career Crafting 2026 di TVET Mara, Johor Bahru pada 26 dan 27 September 2026 dari 9 pagi hingga pukul 4 petang. Lebih 3,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk anda. Bawa resume lengkap dan bersedia untuk temuduga. Mara Career Crafting 2026, jumpa anda di sana.

12:38 tengah hari. Masih lagi bertemankan dengan saya DJ D di sini sehingga jam 6 petang nanti. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik saja. Okey, ketidak hari ini setelah saya tinggalkan anda beberapa hari. Okey lah eh. Kalau rasa tak sedap badan tu cepat-cepat dapatkan rawatan ke klinik yang berhampiran dengan anda. Jangan biarkan diri anda terus dalam keadaan yang lemah. Long life eh. Kita kalau boleh dapatkan badan kita yang fit tu. Cergas dan bertenaga. Kalau rasa sakit badan, dapatkanlah ubat. Rawat badan kita sesegeranya. Okey, kalau rasa mengantuk ketika ini, tidurlah seketika. Tapi seketika saja. Janganlah tidur lama macam tidur malam pula, wah eh. Sebenarnya tidur siang ini dia menambahkan lagi energi kita dan juga konsentrasi kita. Asalkan tidak lama, sekejap aja. Okey, ada ketikanya kadang-kadang orang ni tidur lama. Macam tidur malam. Nanti orang bangun, orang pening kadang. Okey, yang penting kita jangan kurang tidur eh. Nak tidur lelap sekejap, okey je. Okey, mungkin ada ambil anak ketika ini. Dalam perjalanan balik kan, pergi dan balik itu pantaulah anak-anak kita ya. Mana yang nak melintas jalan tu tengoklah juga. Bahaya awak melintas jalan, biarkan anak kita gitu. Kadang-kadang ada setengah mereka ni mungkin tak perasan kan lampu lintas jalan tu merah. Dan mungkin mereka tidak nampak adanya pejalan kaki sama ada di kiri ataupun kanan jalan ni nak melintas jalan. Dan ketika itu mungkin hilang kesedaran seketika lah kan. Jadi dia lalu je rupanya ada orang nak melintas. Jadi hati-hati eh. Yang hijau untuk pejalan kaki itu pun belum tentu anda boleh lalu. Jadi pesan pada anak-anak kita supaya melintas, sebelum melintas tu tengok jugalah kiri dan kanan. Abang kata orang kampung janganlah jalan nonong aja eh, kan. Bila jalan nonong itu aja memanglah terlanggarlah orang tu kan. Sekurang-kurangnya anak-anak kita terlepas kan, mungkin dia berhenti, oh ada orang nak lalu, ada motor laju gitulah kan. Pesan ke anak-anak kan, yelah budak-budak sekarang ni kita pun tak faham lah kan kenapa anak orang bayi anak kita sendiri kadang-kadang dia suka jalan nonong aja, tak tengok kiri kanan, aduh hai. Gitulah ya budak-budak. Tak boleh nak cakap apa. Jadi kita sebagai orang tua, janganlah kita ambil mudah ataupun janganlah kita jemu untuk sentiasa menasihatkan anak-anak kita. Okey, jalan layan dulu. Kalau rindu, kalau kau rindu, hubungilah saya di sini. Okey, Lukman Foloski, Drive Member Mata Selatan. Damn, we'll be there.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: FM.
1: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, ramalan cuaca untuk hari ini petang dijangka ribut petir di beberapa tempat, malam pun begitu juga. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Alhamdulillah, dah beberapa hari ini Johor dilanda hujan, rasa sejuk sikit lah . Sama juga di tempat saya. Begitu. Kadang-kadang bila di JB hujan, di Pontian tak hujan kan. Kadang tertanya, kenapa tak sampai sini? Allah panasnya. Kan mungkin ada sebabnya lah . Tapi ni semalam dah hujan lebat. Alhamdulillah kita rasa sejuk dah sikit. Tanah yang kata kering tu dah mulalah kata orang basah kan. Alhamdulillah, mana yang bercucuk tanam tu rasa segar lah sikit tanamannya tu je. Okey, baiklah, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 12.56 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya pukul 1 tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.1 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.4 minit tengah hari. Demikian tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Okey, selepas ini kita layan dulu lagu Hening Rindu. Tapi sebelum tu, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengan berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, lagu Hening Rindu ni. Wah, dia lagu ni agak kata orang menusuk, kata orang menusuk jiwa. Kerana dia mengisahkan tentang rindu pada seseorang yang telah tiada. Jadi kepada anda yang faham tentang baik katanya, jomlah kita sama-sama dengar lah . Layanlah tu, mana yang tengah hari ni berada di kedai makan ataupun tengah hari ni ketika ini masih lagi dalam pemanduan anda. Nak balik ke rumah barangkali. Kita layanlah dulu lagu ni, Masya Milan, Hening Rindu, Johor FM Permata Selatan.

Saya boleh berada di rumah sekarang, menonton televisyen dengan anak-anak saya, meluangkan masa dengan keluarga saya. Tetapi, saya telah mencederakan diri saya. Mereka sedang memasang alat bantuan pernafasan untuk saya. Perlahan-lahan, mereka masukkan darah ke dalam badan saya. Saya tak mampu bergerak lagi. Saya menyesal dengan cara pemanduan saya. Patuhi had laju bukan untuk elak kena saman, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Jangan memandu dengan kelajuan yang tinggi, kerana kelajuan membunuh.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Cerah FM Permata Selatan dan Radio Plan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, saya nak baca dah beberapa ucapan akan pendengar kita yang berada di rumah hijau kita ni. Okey, kita ada Adiana dari Skudai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam variasi permata untuk semua pendengar setia Johor FM hari ini. Katanya hari ini masak menu kampung saja. Semua ada senang, kata dia. Oh, macam-macam menu kampung tu eh. Apa dia dah tu? Okey, kita ada Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Majid Simpan Renggam. Waalaikumsalam. Variasi permata untuk isteri yang tersayang Nur Hayati Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahdi, Marfuah Parlan, Wak Ali dan isteri Wak Saring, Ajib Supangan, Deng Kubo, dan semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada Kak Ina Mahad, Kak Ina dari Pekan Nenas. Okey, selamat tengah hari. Selamat menjamu selera buat semua rakan-rakan grup SKS dan juga rakan yang pendengar setia Johor FM. Tak kiralah di mana jua berada. Okey, selamat bertugas buat D. Terima kasih ya Kak Ina. Okey, Wak Nin Banjari kita. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyuman manis-manis, lagi ceria selalu hendaknya. Okay, kalau ku rindu ku sebut namamu, itu lagu Siti Fairuz. Ya, betul. Okay, cuaca di kampung katanya ketika ini panas.

Penjor FM. Ucapan untuk isteri yang tersayang Fadila, untuk Den Kubo, Pak Wan, Ujang Pontian, Zintik C, Nordin Keluang, Dola Sport, Kak Long Mona, Sadia Markum, Wanah, Jamil dan semua pendengar setia Johor FM. Apapun, bersyukur dengan apa yang kita ada dan sentiasalah bersabar selalu. Okey, Jamal Amal, ya, kita ada ni, katanya hari ini cuti sebab tak berapa sihat katanya. Apapun, sama-sama lah kita doakanlah untuk Jamal Amal, semoga sentiasa sihat walafiat, ya. Bukan saja Jamal Amal, dan kepada semualah rakan-rakan pendengar yang mendengar Johor FM ni, kita doakan semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, kerana kita tahu di musim ini, ketika ini kita bukannya seorang, ramai yang sedang diduga dengan kesihatan. Semoga pulih seperti sedekala. Okey, katanya rindu pada yang tiada, seperti arwah ibu saya katanya. Semoga kita sama-samalah doakan, ya, buat ibunya. Betul tu, bila rindu yang pada yang tiada ni memanglah sakit, ya. Okey, kita ada Abdul Majid Abu Naim dari Sarang Buaya Muar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditujukan ucapan ini kepada semua sahabat SKS yang diingati selalu, buat Sadiah dan juga Masina Markum, Waknah dan Jamil Jonit, Pak Wan, Tiba Kawali, Ina Mahadi, Nordiana Makdol, Dola Sport, Izzah Hakim, dan yang dan semua pendengar setia Johor FM. Salam mesra dan salam kasih sayang. Itu dari Abdul Majid Abu Naim. Ya, itu dia tadi antara ucapan rakan-rakan pendengar kita. Okey, selepas ini kita ada tahsin ilmu, tazkirah dan juga mekar bahasa untuk anda. Kita terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul, tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tazkirah kali ini kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita akan lihat satu peristiwa bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada seseorang yang sudah dikenali kejahatannya. Kepada seseorang yang sudah diketahui akan jenayahnya. Kepada seseorang yang sudah diketahui tentang kejahatannya. InsyaAllah, hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang lelaki telah datang lalu meminta izin untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengetahui tentang kedatangan lelaki tersebut, lalu Rasulullah menyatakan kepada Sayyidatina Aisyah, bi'sabnul ashirah atau bi'sa rajulul ashirah. Maksudnya ialah Nabi menyampaikan kepada Sayyidatina Aisyah, dia adalah orang yang jahat di kalangan kaumnya. Lalu setelah Nabi memberitahukan, memberikan amaran kepada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah tetap menyantuninya. Lalu Rasulullah bersabda, idzanu lahu, berikan izin kepada dia untuk dia masuk. Falamma dakhala, ketika mana lelaki itu masuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alana lahul qaul, baginda Nabi tetap berbual-bual, bercakap-cakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut. Setelah itu dia pergi. Lalu Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alanta lahul qaula wa qad qulta lahu ma qulta. Wahai Rasulullah, Tuhan telah bercakap dengan lelaki itu dengan cara yang lemah lembut, sedangkan Tuhan tadi telah beritahu kepada kami tentang lelaki itu, iaitu lelaki itu adalah orang yang jahat dari kalangan kaumnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati man wada'ahu au tarakahu an-nasu liittiqa'i fuhshihi. Baginda Nabi menjelaskan, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ialah orang yang percakapannya keji sehingga menyebabkan orang lain tidak ingin bergaul dengannya kerana nak mengelakkan kekejian lidahnya. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berjumpa dengan lapisan masyarakat yang pelbagai. Kadang wanita, kadang dewasa, kadang orang kafir, kadang orang munafik, kadang juga orang muslim, daripada kanak-kanak sampailah kepada orang tua, daripada orang ansar mahupun di kalangan orang muhajirin, dari kalangan sahabat Nabi yang awal-awal telah memeluk agama Islam sampailah kepada Arab Badui yang datang ke Madinah tanpa mengerti apa-apa tentang Islam. Baginda Nabi tetap menyantuni setiap seorang daripada mereka kerana tujuan dakwah Nabi ialah menyampaikan mesej agama. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kita berurusan dengan orang yang sudah diketahui kejahatannya, sudah dikenali tentang jenayahnya, sudah dimaklumi tentang keburukannya. Walau bagaimanapun, tetap juga kita perlu menyantuni mereka. Pada masa yang sama, tidak menjadi kesalahan untuk kita mengingatkan kepada orang lain tentang kejahatan orang tersebut. Kerana hal ini, ulama kita menjelaskan bahawa tidak termasuk dalam kategori dosa mengumpat yang diharamkan. Kerana apabila seseorang itu mujahir bisu, yang memang terkenal secara terang-terang membuat sesuatu kejahatan yang boleh memudaratkan kepada orang lain, maka harus bagi kita untuk menyebut tentang kejahatan orang itu kepada orang lain hanya sekadar itu untuk memberi tujuan mengingatkan agar orang lain tidak terkesan dan tidak terkena dengan kejahatan yang boleh dilakukan oleh penjenayah tersebut. Walau bagaimanapun, dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetap melayaninya dengan kata-kata yang lembut. Sehingga di peringkat awal, Sayyidatina Aisyah agak terkejut setelah Nabi memberikan amaran, bagaimana pula Nabi boleh bercakap dengan kata-kata yang lembut kepadanya? Tetapi Rasulullah menjelaskan, "Wahai Aisyah, orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang percakapannya keji sehingga orang lain merasa tidak ingin untuk berbual, bergaul dengannya untuk dengan tujuan kerana nak mengelakkan perkataan-perkataan keji yang sering keluar yang menjadi amalan orang tersebut." Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya di dalam masjid bersama dengan orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Tetapi perjalanan dakwah Nabi tidak terhindar juga bertemu dengan penjenayah sekalipun, orang yang jahat sekalipun. Tetapi tetap Rasulullah menyantuni mereka dengan kata yang baik. Ini mengingatkan kita juga peristiwa di mana Nabi Musa ketika nak menghadap kepada Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap kepada Fir'aun, Allah Ta'ala berfirman, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Hendaklah kamu, wahai Musa dan Harun, bercakap, berinteraksi dan berkomunikasi kepada Fir'aun itu dengan kata-kata layinan, kata-kata yang lembut, la'allahu, moga-moga dia, yatazakkaru, akan mengambil peringatan, au yakhsha, ataupun mungkin dia akan menjadi orang yang takut dengan amaran-amaran yang disampaikan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi, insyaAllah kita berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Tazkirah Johor FM, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan. Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dicuatkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semoga semuanya baik-baik saja lah eh. Okey, macam mana seharian anda? Okey ke tidak? Okey lah kan eh. Ya, hari ini merupakan hari gaji tau. Hari gaji. Untuk semua penjawat awam di seluruh Malaysia. Ya, pastinya banyak kedai-kedai yang akan dipenuhi sebentar saja lagi. Ni dah nak belanja lah kan? Tak hari ini, esok. Tak esok, lusa. Kan? Okey, yang pastinya insyaAllah. Siapa tak lagi? Kalau tak penjawat awam juga. Alah, orang lain pun ya juga ya. Dah benuhkan kedai kita. Kita kena tolong orang kita. Kalau tak kita, siapa lagi ya dah? Okey, buat anda di luar sana yang berhajat ataupun nak berkongsi rezeki melalui setitis darah. Ini jadual pendermaan darah untuk hari ini dan juga esok. Yang mana hari ini hari Khamis 24 September, anda boleh hadir ke Pusat Pendermaan Darah HSA JB Jalan Mahmudiah bermula 8 pagi hinggalah 4.30 petang nanti. Dan esok pula, itu hari Jumaat 25 September, ada dua pilihan lokasi anda. Jadi Pusat Pendermaan Darah HSA JB Jalan Mahmudiah dibuka 8 pagi hingga 4.30 petang. Atau anda boleh ke Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley Subki Aras 4 Centre Court dari 10 pagi hinggalah ke 6.30 petang. Jadi kita tak perlulah tunggu ada orang eh. Yang kita kenal memerlukan darah untuk kita tampil derma darah. Jadi kerana mungkin setitis darah tu yang kita beri hari ini menjadi harapan untuk seseorang meneruskan kehidupan. Okay. Siapa anda? Anda adalah unsung hero. Hero yang tidak kita dendangkan tapi dia merupakan hero di belakang tabir. Inilah dia. Okey, untuk anda selepas ini adanya sepatah sehari, ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Dan untuk makluman anda juga, pada jam 2.30 minit petang nanti kita ada rancangan tajaan. Kita akan bawakan anda seorang pakar kardiologi Hospital Pakar KPJ Bandar Dato' On. Yang mana kita akan ceritakan tentang jantung tersumbat. Boleh kembali normal? Apa rahsianya nak? Okey, nantikanlah pada jam 2.30 petang nanti melalui Facebook kita dan juga TikTok live kita. Johor FM Official. Jom layan lagu lagi selepas ini. Daisy, Natalia dan juga Lawa Ni Geng. Aduh-aduh sayang, ya. Johor FM Permata Selatan.

0: atau tenang.
1: Sepatah sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
2: Hai Cik Kis. Sihat?
1: Sihat sangat. Wah Tambi, alaga irikige.
2: Belajar kat mana tu Cik Kis?
1: Belajar ke Tambi lah.
2: Wah, ingat eh.
1: Ingat.
2: Ni sebab baju baru lah ni.
1: Baju baru.
2: Hari pakai baju baru.
1: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
2: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
1: Mm-hmm.
2: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
1: Hebat.
2: Ha.
1: Aha. Awesome ah.
2: Awesome macam tu. Ha. Terbaik.
1: Ha. Terbaik. Awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
2: Arumai.
1: Arumai.
2: Ha, kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
1: Ha.
2: Kita cakap arumai.
1: Arumai.
2: Ha.
1: Kalau bagi sesuatu ke arumai.
2: Arumia ke? Macam tu.
1: Arumia ke?
2: Hebat sangat-sangat.
1: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
2: Betul.
1: Hebat itu arumai.
2: Arumai.
1: Arumai.
2: Ah, betul.
1: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
2: Hebat. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
1: Wow.
2: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
1: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
2: Oh, kan? Patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
1: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Kandipa, karikum.

0: laut rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

semua, buat apa tu? Macam biasalah, Kak Ji datang lagi nak kongsikan tip menarik untuk anda. Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai bulu mata lebat lentik. Kak Ji tahu ada orang memang dilahirkan bulu matanya yang lentik. Lentik semula jadi guys, tak payah pakai maskara memang dah lentik. Ada pula orang yang memang bulu mata dia jarang-jarang. Ada tak ada. Ada pula orang jenis bulu mata dia agak panjang ke bawah, dia tak lentik tapi lebat. Macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah ada juga bulu matanya. Okey, hari ni Kak Jin nak kongsikan antara tip menarik kalau anda nak ada bulu mata kelihatan lebat, cantik, sihat dan lentik. Kak Jin ada caranya. Cara yang pertama, menggunakan teh hijau. Sebab teh hijau ni kaya dengan flavonoid yang dapat merangsang pertumbuhan bulu mata. Cara-caranya, rendamkan teh hijau ke dalam air panas sampai ia berada pada suhu bilik dan barulah ditekapkan airnya ke bulu mata menggunakan kapas. Cubalah lepas ni. Yang mana minum teh hijau tu, minum-minum air dia boleh tekap-tekap dekat mata. Dan perlu diingatkan juga untuk anda yang suka pakai maskara berlapis tu kan. Jangan lupa untuk tanggalkan maskara dan solekkan mata sebelum tidur. Kalau nak guna penyepit tu, gunalah penyepit bulu mata yang lembut untuk mengelakkan bulu mata kita ni patah ke, putus ke, apa ke kan. Bulu mata dah tak berapa nak ada. Dan boleh amalkan juga pemakanan yang kaya dengan protein dan vitamin E. Dan yang terakhir, elakkan menggosok mata terlalu kuat kerana boleh menyebabkan bulu mata mudah gugur. Ada suka sangat-sangat duk tenyih-tenyih tu bulu mata tu. Kenapa eh? Special lah tangan tu. Jadi lepas ni jangan amalkan suka nak gosok-gosok mata tu eh. Sama-sama kita jaga mata kita. Yang penting bulu mata yang sihat dan cantik perlukan penjagaan yang konsisten. Jangan terburu-buru. Yang penting amalkan rutin penjagaan yang betul, okey? Semoga anda semua ni kekal cantik, kekal yakin dan terus bersinar. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa dari Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi cumi merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor. Okay, baiklah, seperti yang dijanjikan pada jam 2.30 petang ini, kita ada rancangan tajaan kita bersama dengan KPJ. Pada petang ini kita nak ceritakan tentang kesihatan. Kita bersama dengan Dr. Azrina Abdul Kadir, seorang pakar kardiologi Hospital Pakar KPJ Bandar Dato' On Johor Bahru. Jadi kita nak membincangkan ataupun menceritakan tentang jantung tersumbat. Yang mana boleh kembali normal, kan itu soalan kepada doktor lah kan. Nanti doktor akan terangkan. Jadi kepada anda semua, jomlah kita sama-sama dengan Radio Johor FM di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda boleh tonton kami menerusi RTM Klik. Dan ketika ini anda juga boleh tonton kami menerusi Facebook Live kita dan juga TikTok Live kita, Johor FM Official dan Johor FM. Okey, kita nak tanyalah doktor kan. Assalamualaikum doktor. Selamat datang ke Johor FM ketika ini. Okey, rasanya bukan pertama kali yang doktor datang lah .
1: Kali kedua lah.
0: Okey doktor, kita nak cerita tentang tajuk kita hari ini yang merupakan tajuk, kata orang ni tajuk panas lah Okey, ada maknanya kebanyakan berlaku di kalangan masyarakat kita, iaitu jantung tersumbat boleh kembali normal ke? Macam itulah kan. Jadi doktor, untuk tajuk kita pada hari ini, sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan jantung tersumbat ni? Jantung ataupun bekalan salur darah?
1: Okey, terima kasih Adik Jedi. Apabila kita bercakap tentang kesumbatan ni, kita merujuk kepada kesumbatan saluran darah di jantung. Apabila berlaku kesumbatan, ini mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada jantung dan boleh menimbulkan beberapa gejala yang akan kita bincangkan kemudian.
0: Okey, jadi macam mana sumbatan ni boleh terbentuk lah kan? Adakah berlaku secara perlahan ataupun boleh berlaku secara tiba-tiba dan puncanya kan itu dia.
1: Okey, sebenarnya ada perlahan boleh, tiba-tiba ataupun perlahan boleh, tiba-tiba pun boleh. Jadi sebenarnya proses penyumbatan ni kebiasaannya mengambil masa perlahan-lahan lah, bertahun-tahun ya. Disebabkan oleh pembendapan kolesterol ataupun lemak di lapisan jantung. Perlahan-lahan semakin menyumbat dan biasa kita akan cakap kesumbatan sedikit, sederhana ataupun banyak. Kalau banyak tu lebih kurang 70% lah kesumbatan daripada diameter saluran darah itulah. Kebiasaannya perlahan-lahan, tetapi contohnya boleh perlahan-lahan, dah perlahan-lahan 50%, tetapi tiba-tiba contoh ada tekanan darah naik, jadi tiba-tiba kolesterol yang dah 50% tu tiba-tiba pecah ataupun terhakis dan menyumbat 100% lah saluran darah. Yang ni berlaku secara tiba-tiba, pada situasi ni kita panggil heart attack ataupun serangan jantung.
0: Itu dia tadi. Jadi kalau boleh kita jagalah kolesterol, doktor, betul tak? Kolesterol lah tu penyebab utama dia, betul tak?
1: Ya betul. Antara yang utama kolesterol, dan ramai juga rakyat Malaysia pesakit, terutamanya lelaki yang merokok, dengan faktor-faktor yang tiga serangkaian itulah, kolesterol, darah tinggi dan kencing manis, campur merokok, berat badan berlebihan.
0: Jadi jomlah kita kawal berat badan kita ya. Sama-samalah.
1: Yalah.
0: Okey, doktor, tak apa. Kita layan lagu dulu boleh tak,
1: boleh.
0: Kita layan dulu lagu Faizal Tahir, bukan yang pertama, Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita pada petang ini bersama dengan Dr. Azrina Abdul Kadir, pakar kardiologi Hospital Pakar KPJ Bandar Dato On. Okey, cerita tentang jantung sesumbat boleh kembali normal ke? Okey doktor, nak tanya lagi lah kan, apa tanda-tanda awal sebenarnya yang mungkin dirasai oleh seseorang apabila salur jantung ataupun salur darah jantung mula bermasalah?
1: Okey, tanda-tanda atau gejala simptom yang kebiasaannya banyak pesakit hadapi ialah sakit dada lah. Sakit dada tu kebiasaannya kita panggil tipikal, maksudnya sakit dada rasa berat, menekan bila kita buat kerja lah atau exercise. Dan sakit dada ni disertai dengan susah nafas, berpeluh-peluh, loya, muntah, kadang-kadang sakit bukan setakat di dada tapi di tangan kiri dan juga di rahang kiri lah. Ini adalah gejala ataupun tanda simptom yang tipikal. Tapi tak semua pesakit mengalami gejala seperti inilah. Terutamanya pesakit kencing manis, pesakit yang berusia dan juga wanita, kebanyakannya mempunyai gejala yang tak tipikal. Contoh dia rasa sakit ulu hati, so ingatkan gastrik, ataupun tiba-tiba rasa susah nafas, kaki bengkak, mungkin waktu tu dah ada lemah jantung lah. Kadang-kadang cuma rasa pening ataupun macam penat, lelah, macam letih, lesu lah.
0: Itu dia. Okey, ada tak keadaan di mana seseorang itu mempunyai salur darah yang sudah sempit ataupun tersumbat tetapi langsung tak ada mengalami apa-apa simptom lah?
1: Ha, memang ada. Tu yang kita, yang saya maksudkan pesakit yang tu ada kencing manis, yang berusia dan juga wanita. Kebiasaannya yang lebih kencing manis ni lah kan, sebab kita tahu pun tahu pesakit kencing manis ni dia punya deria rasa tu dah berkurangan kan. Dia pun ada kebas-kebas kaki dan tangan. Jadi bila dia kena serangan jantung tu dia mungkin tak rasa sakit, dia tak rasa sakit, tapi selepas beberapa hari, 2-3 hari, dia rasa penat, kaki dia bengkak, tidur pun kena pakai bantal tinggi. Masa tu dah rupanya dia dah kena heart attack 2-3 hari lepas, sekarang dah menyebabkan lemah jantung lah.
0: Okey, jadi apabila dah kita kena pasti ada sumbatan, jadi apa pilihan rawatan yang ada?
1: Okey, sebenarnya rawatan ni bergantung kepada tahap kesumbatan lah. Jadi kalau kesumbatan tu macam tadi saya ada bagi tahu juga, kita kategorikan kepada sedikit, sederhana dan banyak lah. Sedikit dengan sederhana ni lebih kurang 30-50%. Dan kalau banyak ni lebih daripada 70% lah penyumbatan saluran darah tu. Jadi kalau untuk yang sedikit dan sederhana, boleh makan ubat saja. Biasa kita akan bagi ubat kolesterol lah, sebab kita nak pastikan paras kolesterol tu rendah dan elakkan kena stabilkan kolesterol plaque supaya tak kena serangan jantung. Yang kedua, rawatan kalau sekiranya mempunyai kesumbatan yang serius lah ataupun teruk, lebih dari 70%, kita boleh buat prosedur dipanggil angioplasti, iaitu prosedur di mana kita memasukkan stent ataupun balon berubat ke dalam jantung, saluran darah di jantung, dan kita buka kesumbatan itulah. Tapi ada juga macam mungkin di JD pernah dengar, kalau diorang pesakit dikata ada tiga-tiga sumbat, so maksudnya kita sebenarnya ada tiga saluran darah yang utama. Jadi kalau ada ketikanya kesumbatan tu terlalu serius, tiga-tiga tersumbat, mungkin lebih lagi sesuai pesakit melalui ujian, melalui rawatan pembedahan lah, pembedahan pintasan jantung atau bypass. So ada tiga lah rawatan yang boleh diberikan kepada pesakit.
0: Tapi kadang-kadang bila kita dapat tahu simptom itu kan doktor kan, simptom-simptom tu, dan kita rujuk ke hospital ataupun ke klinik dahululah, biasanya kita ke klinik dululah untuk dapatkan rawatan lebih lanjut, sebab kita nak tahu okeylah, macam tadi doktor kata, kita rasa kebas, kita rasa apa tu macam pedih ulu hati istirahat dan sebagainya lah kan. Tapi dia kena melalui ujian dulu, betul tak doktor?
1: Ya betul.
0: Maknanya fasa-fasa tu agak lama doktor kan. Fasa kalau kita nak dapatkan keputusan yang sebenarnya betul kita ni sakit jantung.
1: Okey.
0: Mudah tak doktor?
1: Kalau macam kita nak dapat diagnosis yang kata heart attack tu sebenarnya cepat jugalah. Kita macam kalau contoh kita sakit dada, kita pergi ke klinik dan kebanyakan klinik tu dia akan buat ujian ECG lah ataupun dia ada ujian untuk lihat jantung lah, ritma jantung, dan daripada situ kita boleh nampak ini heart attack ke bukan. Kemudian pun kita ada ujian darah yang boleh dibuat di klinik, macam ujian cepat lah, boleh tengok sama ada heart attack ataupun tidak lah. Ini untuk yang heart attack yang kecemasan lah. Yang kalau untuk tak kecemasan tu ada beberapa ujian lain lah, yang tu yang mengambil sedikit masa.
0: Okey, kadang-kadang ada setengah pesakit ataupun individu kan, dia rasa dia rasa macam jantung dia laju, berdegup laju, lepas tu ada masa dia rasa pening-pening, kan rasa sakit belakang tu, ada rasa sengal, simptom, maknanya simptom yang sakit, kebas apa semua tu ada. Jadi bila kita check rupanya berkaitan dengan darah kita kurang doktor, ada kemungkinan juga ke doktor?
1: Betul. Sebab jantung ni fungsi dia untuk mengepam darah ke seluruh badan kan. Jadi jantung nak mengepam tu dia perlukan oksigen, dia perlukan darah merah yang bawa oksigen. Jadi kalau kita ada masalah kurang darah merah atau anemia, kita mungkin ada mengalami masalah. Kita mungkin macam confused lah dia punya simptom sebab ya, ada rasa cepat penat kan, jantung laju.
0: Maknanya itu sebabnya darah kita yang kurang tu sebenarnya kan. Dia bukannya apa kan. Okey, tak apa, kita layan dulu lagu selepas ini. Kita ada Bruno Mars, Risk It All, Jeff and Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan tajaan kita pada petang ini. Kita menceritakan tentang jantung tersumbat boleh kembali normal ke? Okey doktor, kita nak tanya lagi lah. Okey, macam mana pula dengan kes salur darah yang tersumbat sepenuhnya? Jadi adakah boleh dirawat melalui apa prosedur intervensi tadi?
1: Okey, sebenarnya kesumbatan sepenuhnya ataupun 100% total occlusion ada dua keadaan lah. Satu, pada ketika pesakit mengalami serangan jantung, iaitu secara tiba-tiba acute lah, kita panggil acute total occlusion. So kebiasaannya pesakit yang ada serangan jantung ni, heart attack, kita perlu melakukan prosedur angiogram dan angioplasty, masuk stent dengan cepat lah. Sebab lagi lama kita tunggu, lagi banyak kecederaan kepada otot jantung. Jadi pesakit yang ada sakit dada kena pergi cepat ke hospital, dapatkan rawatan lah supaya kita boleh buat prosedur angioplasty, masukkan stent. Yang kedua, situasi ialah penyumbatan sepenuhnya 100% tetapi adalah proses yang kronik ataupun melebihi 3 bulan. Yang ini biasa kolesterol tu atau penyempitan tu dia sudah agak keras lah. Jadi pun boleh buat rawatan stent ataupun angioplasty lah. Cuma dia lebih kompleks. Tapi kebiasaannya untuk yang kronik ni, dia bukannya emergency lah. Dia boleh tunggu lagi.
0: Maknanya aliran darah tu setelah pasang angioplasty tu dengan pasang stent tu, maknanya aliran darah tu boleh kembali seperti biasa lah.
1: Betul.
0: Jadi kalau boleh dapatkan rawatan macam inilah, itu yang terbaik lah kan. Okey, jadi macam mana keadaan jantung selepas rawatan? Kalau otot jantung kata orang dah tercecas akibat serangan jantung, jadi boleh ke pulih?
1: Okey, apabila pesakit mengalami penyumbatan saluran darah yang serius, teruk, apabila stent dimasukkan, pesakit perlu mengambil beberapa ubat-ubatan lah. Contohnya ubat kolesterol dan ubat cair darah perlu diambil untuk sehubung hidup. Biasanya kalau selepas heart attack tu, kita sarankan pesakit untuk rehat dululah, 4 minggu hingga 6 minggu. Tetapi untuk pesakit yang membuat prosedur stent atau angioplasty dalam keadaan yang stabil, kebiasaannya selepas 2 minggu boleh mula aktif lah, kalau dengan bekerja ataupun bersukan.
0: Okey, dia ada beza tak doktor, sakit jantung yang sebab darah tersumbat ni dengan jantung bengkak ni? Maknanya sama ke doktor? Maknanya simptom dia tu, lemahnya tu, sama tak doktor?
1: Kebiasaannya simptom dia berlainan. Kalau macam yang tersumbat tu, dia lebih kepada sakit dada, kebas-kebas tangan. Kalau yang lemah jantung tu, dia lebih kepada cepat penat, kaki bengkak, kan, nafas pendek.
0: Itu dipanggil lemah jantung. Lemah jantung. Yang jatuh bengkak tu pun lemah jantung.
1: Lemah jantung.
0: Itu ada kaitan tak doktor dengan kalau macam kita okey dah ada apa tu, sukar bernafas lah apa semua tu kan. Okey, jadi dia ada kaitan tak dengan saraf? Dia macam otomatik tak boleh berdiri. Ada tak doktor?
1: Kebiasaannya tak.
0: Kebiasaan tidak.
1: Tidaklah. Betul.
0: Dan dia perlu ke ditidurkan kalau macam itu? Sebab saya sebab kebelakangan ni lah kan, kita banyaklah dengar bila sakit jantung ataupun lemah jantung ni, ada setengah doktor dia ambil pendekatan dengan ditidurkan.
1: Ya, ada situasi contohnya pesakit lemah jantung, tiba-tiba ada banyak air air di dalam paru-paru lah. Jadi bila datang pun dalam keadaan yang kritikal lah, susah nafas, keadaan oksigen rendah, tekanan darah pun rendah, pesakit pun tercungap-cungap. Jadi waktu ni kita perlu bagi bantuan pernafasan, dan bila kita bagi bantuan pernafasan, kita perlu tidurkan pesakit lah. Kalau tak, pesakit tak selesa dan dia akan struggle fighting lah dengan tiup pernafasan yang dimasukkan ke dalam kerongkong tu lah.
0: Bila masuk tiup tu nanti, itu dia kena puasa doktor kan, betul tak?
1: Kalau macam nak operation kan, tidurkan, kena puasa lah.
0: Kalau tak dia macam tersumbat apa, macam dia mungkin akan muntah doktor kan. Sebab kadang-kadang kita confused lah kan. Sebab ada antara ahli keluarga saya yang pun kena macam itu doktor. Jadi bila tu yang kita tertanya-tanya kan, oh ni lemah jantung ke? Kita nak tahu perbezaan dia kan. Lemah jantung, jantung bengkak kan. Jantung bengkak tu lemah jantung juga, betul tak doktor? Sama lah okey doktor, akhir sekali lah bolehkah pesakit yang pernah mengalami salu jantung apa, salu darah jantung tersumbat ni kembali menjalani kehidupan seperti biasa?
1: Ya, sudah tentu boleh ya. Jadi sebab kita berikan rawat, kebanyakan pesakit sekarang ni lelaki dan pada usia yang muda lah, dalam 30-an, 40-an. So jadi mereka ni masih berada di macam peak lah atau puncak dia punya kerjaya lah kan, CEO lah kan sebagainya. Jadi kita berikan rawatan supaya mereka dapat berfungsi dan bekerja seperti biasa lah. Tapi lepas buat rawatan, perlu rawatan susulan, perlu mengambil ubat-ubatan dan perlu pastikan kadar kolesterol ataupun faktor-faktor risiko lain terkawal lah.
0: Okey, ada tak kata orang dia kena jaga-jaga ke, nasihat doktor lah untuk mereka yang kata orang yang ambil ataupun yang mempunyai, dah pasang ni ha, dah pasang stand, dah pasang ajuloprestin ha. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka semua untuk kita jagalah, sama-sama jaga?
1: Okay. Biasa saya tekankan tentang pengambilan ubat lah. Pastikan ubat-ubatan diambil mengikut yang telah di prescribe lah oleh doktor. Jangan macam nak pandai-pandai nak berhenti sendiri. Kalau ada masalah kesan sampingan dan sebagainya, cuba berbincang dengan doktor. Kita boleh bagi alternatif lah. Yang kedua, walaupun dah masuk, dah berapa rawatan stand dan sebagainya, kalau untuk yang merokok tu memang kena berhenti merokok lah. Dan biasa pesakit ni dia lagi suka tanya, doktor boleh makan apa, boleh makan apa, macam tu, supplement ni apa ni baik kan. Tapi saya lebih tekankan kepada yang merokok tu berhenti. Kalau dari segi pemakanan tu, biasa kita syorkan pemakanan sihat lah. Banyakkan sayuran, buah-buahan, ikan.
0: Maknanya dia di samping tu boleh ambil vitamin lain-lain.
1: Vitamin tu sebab biasa mereka pun kena ambil beberapa ubat-ubatan. Vitamin tu mungkin kalau untuk dari segi jantung tu, kita syorkan fish oil kan, minyak ikan, ataupun coenzyme Q10 lah, Q10 kita panggil tu. Itu je lah. Kalau kita jenis memang makan seimbang, makan sayur buah semua, tak perlu pun
0: tak perlu lah. Manalah tahu kan, betul-betul kata orang yelah, nak lagi berstamina lah ataupun lebih sihat lah selepas itu kan. Sebab dah ambil apa, dah buat stand, dah pasang ajuloprestin ni kan. Jadi kita kata orang nak meyakinkan lagi, selain dari kita makan ubat-ubat ni semualah kan. Jadi mungkin ada antara mereka yang suka nak makan vitamin ni lah kan. Jadi itulah antara yang doktor sarankan adalah makan minyak ikan. Lagi apa tadi doktor? Tak catik lah doktor.
1: Apa tu, makan ubat yang bukan ubat ikut aturan. Berhenti merokok.
0: Rokok tu penting.
1: Kalau ada sakit-sakit lain dan tiga serangkai tu, pastikan terkawal. Kalau mungkin nak cergas tu, exercise tu perlulah.
0: Tapi tak boleh kuat-kuat lah doktor, betul tak?
1: Yelah, awal-awal tu kalau banyak pun tak biasa exercise sangat kan. Jadi mungkin buat brisk walk kan, jalan laju. Ataupun yelah, buat yang poco-poco ke, yang ringan dulu lah. Jangan terus nak masuk maraton pula.
0: Main badminton pun tak boleh doktor, betul tak?
1: Kena warm up dulu lah.
0: Warm up dulu lah kan. Sebab kebanyakan yang kita dengar ni, kenanya serangan jantung bila kita bersukan yang ekstrim lah, macam badminton kan, main bola dan sebagainya. Itu yang kita khawatir doktor. Okey doktor, apapun terima kasih banyak-banyak atas penerangan dan perkongsian kita pada petang ini. Dari doktor yang merupakan pakar kardiologi hospital pakar KPJ Bandar Dato' On. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi doktor. Terima kasih buat anda semua di luar sana, terus layan Johor FM. Selepas ini kita akan dengar ataupun kita akan layan muzik tanpa henti selama satu jam, dan selepas itu kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

saya Tika Zatika, dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.

0: Hello, saya Shira. Dengarkan Johor FM di 101.9 Johor Bahru. Kuatkan radio, kuatkan radio anda.
1: Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.1 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.2 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.4 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.7 minit petang. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
2: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jam Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, pembudayaan amalan patuh diperluaskan KPDN Johor. Lebih 4,000 kes kebakaran terbuka sejak Januari, peningkatan 226% berbanding 2025. Berita sepenuhnya. Kerajaan Negeri melalui Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC akan meneliti input dan amalan terbaik yang diperolehi menerusi lawatan ke Digital Penang, khususnya dalam menyelaras agenda pendigitalan, pendidikan, TVET dan pembangunan bakat. Esko Pendidikan dan Penerangan Dr. Nakib Ghazali memaklumkan, antara yang menarik mengenai pendekatan Digital Penang adalah gabungan 4 komponen utama digital. Usaha berkenaan penting dalam mempersiapkan anak muda buat peluang pekerjaan melalui pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ selain menyokong perancangan pembangunan Majlis Digital Negeri Johor. Usaha membudayakan pematuhan etika perniagaan dan melindungi hak pengguna kini diperluas ke sektor eko-pelancongan di Johor. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN di Perkasa menerusi program Patuh KPDN selaras aspirasi Tahun Melawat Johor 2026. Pengarah KPDN Negeri Johor, Lilis Saslinda Purnomo berkata, program berkenaan membolehkan keadilan kepada kedua-dua pihak, pengusaha dan pembeli, melibatkan produk dan perkhidmatan pelancongan yang ditawarkan.
1: Negeri Johor dan melalui ZTPP inilah maka pendekatan advokasi, pendidikan kerjasama semula kepada semua maknanya pada peniaga, pedagang yang mana terlibat di dalam kawasan pelancongan lah dan beri aspek pada macam seperti mana Datuk mention tadi iaitu sebagai dalam aspek kebersihan, keselamatan ya makna pematuhan perundangan dan sebagainya.
0: Lilis Saslinda Purnomo, pengarah KPDN Negeri Johor. Beliau berkata demikian pada sidang media Zon Tumpuan Pelancong Patuh Peringkat Negeri Johor 2026 di Kampung Sungai Melayu, Iskandar Puteri, Johor Bahru. Sebanyak 15,000 ekor benih ikan asli dilepaskan ke Sungai Peroh Kahang Keluang semalam melibatkan spesies baung sungai, sebarau dan lampam sungai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor, Rosmawati Ghazali berkata, pelepasan benih ikan itu sebagai salah satu pendekatan pengurusan dan pemuliharaan sumber perikanan darat di sungai berkenaan. Ia berikutan sumber perikanan darat ketika ini sedang berhadapan dengan cabaran termasuk kemerosotan habitat, tekanan penangkapan, pencemaran dan ancaman spesies ikan asing. Secara keseluruhan, kira-kira 1,000,000 ekor benih ikan pelbagai spesies dilepaskan di Johor tahun ini. Lebih 4,200 kes direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor berkaitan kebakaran terbuka sejak Januari tahun ini. Ia peningkatan 226% berbanding 1,294 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut Timbalan Pengarah JBPM Johor, Muhammad Al-Mustakin Abdul Hadi, kes-kes tersebut melibatkan kebakaran lalang, semak, hutan, kawasan pertanian dan tanah gambut. Beliau mengingatkan orang awam untuk tidak melakukan pembakaran terbuka ketika cuaca panas bagi mengelakkan kebakaran berskala besar. 5 lelaki warga China didenda RM4,000 setiap seorang selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan melakukan penipuan jualan barangan dalam talian tidak wujud awal September lalu. Tertuduh Bian Xiaopo, 39 tahun, Chen Jiangjun, 35 tahun, Wang Huayuan, 30 tahun, Chai Zhenhao, 28 dan Leng Qing, 26 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Atifah Hazimah Wahab. Mereka didakwa sebagai pihak kepada suatu pakatan jahat dengan tujuan melakukan jenayah bersetuju antara satu sama lain untuk melakukan perbuatan menyalahi undang-undang. Semua tertuduh melakukan penipuan jualan barangan dalam talian tidak wujud di Johor Bahru 10 September lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 120B, Kurungan 2 Kanun Kesiksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiksaan. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Perdana Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, itu tadi lagu Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Mesti ramai peminat Nash di sini, ya tak? Okey, apa pun saya nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni di Rumah Hijau. Okey, kita ada Kak D dari Seri Medan. Ucapan dan selamat petang untuk semua rakan-rakan grup SKS dan juga buat Kak Maslina dan juga suami Kak Chaimah, Kak Marfu'ah, Kak Sapiah, Junaidi alias Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Nen Banjari, Ismail Musa, Fatin Hakim dan yang lain-lain juga. Jom kita dengar Johor FM katanya. Okay, kita ada juga siapa ni? Okay, ni Rizal dari Pekan Paloh. Salam Variasi Permata. Ucapan untuk keluarga yang mana mengenali dirinya di Paloh. Moga sihat selalu. Katanya sedang berniaga. Sambil layan Johor FM. Okay, katanya menu dia tadi sambal, sardin cili dengan labu tumis air campur. Campur suun. Lepas tu ada ikan masin. Itu memang menarik eh. Okey, kita ada juga Kak Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Chaah. Salam sayang buat semua pendengar setia Johor FM. Buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Chaah. Buat semua pendengar desa Temu Jodoh. Buat semua pelanggan warung Kak Ruby. Buat abang-abang lori yang selalu support asam pedas power Kak Ruby. Untuk pekerja warung Kak Ruby juga. Semoga semuanya sihat selalu, dimurahkan rezeki ya. Itu daripada Kak Ruby kita. Terima kasih banyak-banyak kata dia. Okey, ada juga ni Mat Dali bin Hanan dari Ferdanita Satu Mersing. Nak ucapkan selamat petang buat semua penduduk Kampung Baru Nita Mersing. Khas buat isteri yang tersayang, Ramlah Sali. Ada juga Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi. Salam Variasi Permata buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Katanya hari ini dalam perjalanan balik ke Kota Tinggi dari Dengkil setelah menjalani pembedahan mata di Hospital Sultan Abdul Aziz Serdang. Okey, didoakan semoga cepat sihat ya. Okey, buat anda ketika ini pastinya ada anak-anak kita yang hadir ataupun sertai perkhemahan di mana-mana saja, anjuran sekolah-sekolah anak-anak kita. Didoakan semoga dipermudahkan segala urusan dalam keadaan waktu begini. Semoga anak-anak kita selamat di sana ya. Terutama kepada sekolah mana ni, sekolah Ibaloi lah kan, sekolah kita lah tu kan, yang mana menyertai perkhemahan bersepadu untuk negeri, kata dia, untuk negeri Johor untuk tahun 2026 ni. Ramai yang sertainya. Okey, pasti seronok. Yang pastinya anak-anak kita insyaAllah mendapat ilmu yang bermanfaat di sana selama berkhemah di mana ni, di Pekan Nas Pontian, bermula hari ini hingga hari esok. Banyak sekolah yang menyertainya ya. Okey, apapun untuk anda di luar sana, jangan lupa ada program Big Business Day Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Udah 2026, yang mana mereka menganjurkan program ini pada 26 September itu hari Sabtu, pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Udah Johor Bahru. Yang mana program ini diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada murid berkaitan dengan keusahawanan, kreativiti, kemahiran sosial serta penglibatan aktif dalam aktiviti core curriculum dan juga komuniti sekolah. Pelbagai aktiviti diadakan di sana. Antaranya adalah aktiviti jual-beli, ada supa-dupa, ada mini zoo, ada rumah hantu, rumah badut,
Rumah Badut ni macam pertama kali saya dengar. Ada skuter, pertandingan nyanyian, pertandingan tarian, tak tinggal juga e-sport kita dan banyak lagi lah . Jadi nak tahu lebih lanjut, nanti hadirlah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda Johor Bahru pada 26 September iaitu hari Sabtu ini. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Jacqueline Victor, Seindah Mimpi, Johor FM, Permata Selatan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, 4:44 minit petang. Itu dia tadi, yang remeh, yang temeh. Biar berlalu. Okey, kita jangan mikirkan sangatlah. Kan, perkara-perkara yang dah lepas, biarlah lepas. Kata orang, barang yang lepas jangan dikenang. Kalau kenang meranalah badan. Jangan sambung, jangan sambung. Takut hujan makin lebat. Tapi bagus juga hujan kan. Dia sejuk sikit kita kat dalam kan. Saya kat sini pun makinlah sejuk. Okey, jadual penyerahan bantuan kasih Johor Fasa 4 ini untuk rayuan. Bagi suri rumah tidak bekerja dan juga pasangan baru berkahwin bagi non-Muslim. Bagi daerah Segamat, untuk Don Kemelah akan berlaku pada 30 hari bulan 9 iaitu hari Rabu bermula 8:30 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Serbaguna Jalan Genuang. Untuk Don Bekok 1 hari bulan 10 2026 iaitu hari Khamis bermula 2 petang hingga 4 petang di Dewan Serbaguna Bekok. Pada 11 pagi pula bertempat di mana Dewan Serbaguna Caah iaitu 9 pagi hingga 11 pagi iaitu 1 hari bulan 10 ataupun 1 Oktober. Bagi Jementah pula 3 Oktober iaitu hari Sabtu 8:30 pagi hingga 1 petang di Dewan SJKC Jementah. Bagi Don Pemanis 5 Oktober, Isnin 8:30 pagi hingga 1 petang. Bertempat di Dewan Serbaguna Pekan Jabi. Untuk Don Tenang 7 Oktober 2026 itu hari Rabu 8:30 pagi hingga 1 petang di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Labis. Dan Buluh Kasab 8 Oktober iaitu hari Khamis 8:30 pagi hingga 1 petang di Dewan Muafakat Taman Yayasan. Jadi kalau boleh hadir ke tempat tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Ini adalah penyerahan bantuan yang akan dilaksanakan mengikut DUN. Tarikh dan masa serta lokasi seperti yang saya sebutkan tadi. Apapun penerima dimohon hadir mengikut jadual dan juga DUN yang telah ditetapkan bagi memastikan proses penyerahan berjalan dengan lancar. Jangan pula awak orang mana orang JB awak pergi ke ke Bekok Tosai. Ini untuk DUN Bekok saja. Marah ke tak marah, kita cakap je. Okey, dan juga pemakluman janji temu perkhidmatan pemeriksaan kesihatan bakal haji di klinik kesihatan bolehlah ditempah melalui aplikasi aplikasi Masa Jahtera bermula 21 September iaitu hari Isnin yang lalu. Jadi ni sekarang dah mulalah buat pemeriksaan secara berkala, buat temu janji dahulu melalui masa aplikasi Masa Jahtera. Jadi dah bolehlah kita beransur-ansurlah ni untuk anda yang mana bakal-bakal haji untuk tahun hadapan. Okey, baiklah, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengan berita dunia dari Kota Media Kesepuri Kuala Lumpur. Dan selepas itu ada Mekar Bahasa, ada juga Beast on Air. Terus layan JFM Permata Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.
2: Segamat 105.3 Redong, Paya Jakas, Durian Condong.

0: Hai, saya Bagio. Terus mendengar Johor FM, Permata Selatan.
1: Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Kalau ikutkan masa mendapat tawaran di Sebanah Golf,
0: Senabung Golf.
2: Senabung. Okey. Waktu tu sebagai apa?
0: Golf manager.
2: Okey. Kan lain bidang dengan perniagaan. Kenapa milih berniaga?
0: Ya, lain bidang, tapi minat berniaga tu sudah dipupuk dari awal lagi dari Azali.
2: Okey. Yeah. Baik, kita nak tahu sejak bila mula berniaga?
0: Daripada tahun 2024 sampailah sekarang. Tapi bak kata anak saya tadi, memang dah berniaga start daripada KL dah.
2: Di KL berniaga apa?
0: Kami ada kafe juga, berniaga online juga. And then macam-macam batik, rumah ke rumah, makcik-makcik.
2: Okay. Kalau Puan Syasha pula, sejak bila tu berminat untuk berniaga?
1: Okay, so macam Mama kata tadi, memang dari kecil Syasha dah ikut Mama berniaga.
2: Maksudnya pergi rumah ke rumah ikut Mama?
1: Ya, betul.
2: Mama, bukan Mama yang suruh eh?
1: Tak, dia memang rela hati pergi. So, bila Mama ada berniaga nasi lemak juga, saya akan ikut, tolong panggil pelanggan, datang-datang, beli lagi. Itu kerja saya dululah.
2: Kalau ikutkan sepatutnya, dulu jual nasi lemak, sekarang dah boleh jadi macam Datuk Seri Siti Aliza kan?

0: Piss on air.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, 5.28 minit petang. Sekejap je masa berlalu . Kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen variasi permata bertemankan dengan saya DJ D. Okey, untuk orang Batu Pahat, Carnival Community dan juga jelajah orang kampung. Itu pada hari Ahad ini, 27 September 2026, bertempat di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat dari 8 pagi hingga ke 1 petang. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda, iaitu ada pameran interaktif, jabatan dan juga agensi. Ada santai komuniti, pertandingan mewarna dan juga sukan nikah rakyat. Ada pertandingan poster dan juga kuis digital. Ada cabutan bertuah, ini yang sangat dinanti-nantikan. Ada juga kenduri rakyat, ada taklimat kesedaran keselamatan internet selamat. Dan macam-macam lagi lah ya. Okey, jangan lupa di sana ada siapa? Ada DJ Nurista, DJ Lin dan juga DJ Hakim menemani anda. Carnival Community Campaign Internet Selamat di Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat, 8 pagi hingga ke 1 tengah hari. Jangan lupa di sana 27 September ini. Okey, pada jam ini ramai yang sedang berpusu-pusu keluarlah ya untuk balik. Ni dah 5.30 minit petang. Ada juga yang belum siap lagi, yang masih lagi berkemas. Kalau boleh kita kemas elok-elok, susun atau file kita tu, kertas kita. Okey, hari ini kita tinggalkan hari ini. Malam nanti kita rehat seketika, esok kita sambung lagi. Okey, jangan pula kata orang bawa balik kerja tu sangat. Kita takut stres . Kerana kebelakangan ini banyak saja insiden ataupun perkara-perkara yang berlaku melibatkan dengan stres kita ya. Kalau boleh sama-sama kita kawal stres kita tu supaya tidak melarat hingga ke rumah, hingga melibatkan anak-anak, hingga melibatkan keluarga. Janganlah . Sama-sama kita kawal dan sama-sama kita perbaiki pemikiran kita, stres kita, itu yang kena jaga. Okey, jangan lupa kemas komputer anda, tutup sebaiknya. Kita sambung pula kerja tu esok. Esok kalau boleh kita masuk dalam keadaan yang ceria, sihat walafiat. Mana yang makan vitamin tu, makan betul-betul. Ikut arahan doktor, mana yang makan ubat. Jaga kesihatan kita. Kerana tugasan kita ni banyak lagi kan. Lagi-lagi yang mana tu, yang pekerja.

Cikgunya lah kan, yang mana lagi, polisnya, misinya kan, jurawat, tu semua orang penting tu. Okey, mana yang nak masuk kerja petang ini, selamat menjalankan tugas lah. Dato' Kashif lah tu kan. Dah kena ambil alih lah kerja orang pagi tadi. Dengar betul-betul lah kan. Dengar betul-betul lah taklimat yang telah diberikan rakan kita tadi. Kerja apa yang perlu disambung. Kerja apa yang nak kena hold dulu kan. Jadi kena tengok lah ya. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan raya. Okey, kita tak payahlah berebut sangat lah nak balik tu kan. Bawa kita, kata orang, tenang-tenang aja. InsyaAllah selamat sampai tu nanti. Yang penting selamat kita sampai itu saja. Nak bawa laju sikit boleh, asalkan dalam keadaan selamat dan juga terkawal ikut undang-undang ya. Pandai, kena pandai baca setiap pergerakan rakan-rakan kita yang berada di jalan juga. Kadang-kadang mereka ni lupa nak bagi lampu isyarat. Bukan tak nak bagi, lupa kan. Sangka baik je sudah lah . Okey, apa pun, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, jangan lupa terus dengar Radio Johor FM. Akan terus menemani anda. Lepas ni kita ada lagu Cinta Setan dan Pisang. Ni lagu Mek Kelate lah ni ya. Kita layanlah dulu Johor FM, Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Jom dengar Johor FM.

0: Hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

Yang 5.48 minit petang. Barisi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, sekejap je masa berlalu lah eh. Okay, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan bersama dengan saya DJ D di sini. Sehingga jam yang terakhir ini, untuk hari ini, hari Khamis 24 September 2026. Terima kasih yang tak tinggal buat anda yang terus mendengarkan Radio Johor FM di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga perkongsian saya yang sedikit itu tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa kepada anda, selepas ini kita ada segmen seterusnya. Segmen kita yang terakhir, Melodi Permata. Anda akan ditemani oleh DJ Akim sehingga jam 12.30 malam nanti. Jadi jangan lupa minta lagu yang best-best didengar eh. Untuk seleksi pilihan pendengar nanti malam. Okey, apapun hati-hati di jalan raya kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Okey, sama-sama kita layan Radio Johor FM. Okey. Apapun dari saya, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga di musim sebegini. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Okey, pada asalnya banyak jenis perniagaan yang dilakukan oleh Puan Liza. Kenapa sekarang memilih untuk buka kafe untuk lebih khusus pada makanan?
0: Okey, kami bercadang buka kafe ni 2 tahun lepas sebab saya rasa senang, saya dah tak payah keluar. Orang datang kafe saya. Macam tu. So, jadi anak boleh tolong, saya ada di sana, senang monitor macam mana operation kafe.
2: Puan Syasha, di kafe sebagai apa?
1: Okey, saya di kafe sebagai co-owner dan saya juga handle paperwork lah. Semua macam bills, invoice, apa-apa file yang perlu dibuat, itu tugas saya lah. Dan kadang-kadang ada juga lah tolong padang, tolong staff kita orang serve makanan.
2: Oh. Pernah masuk ke dapur?
1: Tak. Saya tak berani lagi.
3: This on air. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
4: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
5: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. 6.7 minit petang, kita dah melangkah ke dalam segmen Melodi Permata. Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Baik, Hakim nak ucapkan terima kasih kepada DJ D yang dah temani anda dalam variasi Permata tadi. Macam mana rakan-rakan pendengar semua? Okey ke tak okey sekarang ni? Hakim tahu di jam ini mesti ramai dalam kalangan pendengar kita yang sedang menuju ke perjalanan pulang, ya. Jadi hati-hati di jalanan. Yang mana sedang memandu ataupun sedang menunggang motosikal tu, hati-hati dekat kawasan Johor Bahru ni tadi. Hujan. Jalan sikit, jalan apa? Renyai-renyai sikit lah tadi kan. Jadi hati-hati, jalan licin, kita risau bila memandu tu ke, bila menunggang motosikal tu, macam-macam boleh berlaku. Yang penting kita hati-hati dalam perjalanan kita. Dan sedikit lah ya, nak berpesan kalau yang sedang memandu tu, mungkin hati-hati dalam pemanduannya. Pastikan anda jaga jarak anda. Aku pernah sebutkan sebelum ini, kalau macam mana cara nak kita jaga jarak adalah kita pastikan kita berada 3 saat di belakang kenderaan hadapan. Mungkin ada yang tertanya, macam mana tu Hakim kita nak jaga 3 saat tu? Macam mana nak kira? Macam gini Hakim ceritakan sikit ya, sebelum kita bagi hiburan kepada anda. Macam gini, kalau anda memandu dan di depan anda ada kenderaan, cuba cari satu benda ataupun satu binaan yang anda boleh jadikan sebagai kayu ukur. Dan katakan kereta di hadapan anda tu dah melalui bangunan itu. Kita bagi contoh lah, jejantas lah. Kalau kereta di hadapan anda dah melewati jejantas itu, selepas dia lalu jejantas tu, cuba kira 1, 2, 3, dan selepas daripada 3 saat baru kenderaan anda melewati jejantas itu, itu bermakna anda berada pada jarak yang selamat. Dan Hakim rasa itu merupakan satu perkara yang kita perlu amalkan, sebab kepentingan kita menjaga jarak ini, satunya dalam tempoh 3 saat itu memberikan kita waktu untuk kita sama ada nak tukar haluan ke, nak mengelak ke, ataupun nak tekan brek apabila kereta di hadapan kita tu berhenti secara mengejut. Orang panggil apa? Emergency brake kan? Yelah, sahajalah kita nak bercerita tentang kepentingan jaga jarak ni, sebab baru-baru ini, yelah, Hakim pun kereta kena hentam. Masih orang kata tersadai lagi kereta tu kat bengkel, tapi tak apalah, alhamdulillah semua dipermudahkan urusan. Dah kira settle lah, tunggu je lah bengkel tu siapkan kereta kita ya. Tapi kepada rakan-rakan yang lain, ingat jaga jarak anda ya. Baik, itu saja nak berpesan sebelum kita mulakan hiburan dalam Muzik Tanpa Henti. Selepas ini Hakim nak mulakan dengan lagu ini daripada kumpulan Feminine. Jom layan sama-sama Rindu.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 6.58 minit malam. Zon 2, Johor Baru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.02 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 7.03 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 7.06 minit malam. Demikian itu tadi, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi, dengan sabarnya guru mengajar, dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran tu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim, Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil

الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan, yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin.
Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas. Lencah hidup.

Terima kasih atas kesetiaan mendengarkan Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.07 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.10 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.12 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.14 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan. Semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sepatah Sehari. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Welcome Tambi.
1: Hai Cik Ki. Salam sejahtera. Sihat?
0: Sihat sangat Tambi. Tambi dah Saptaca?
1: Dah pagi tadi tapi masih lapar lagi.
0: Masih lapar? Sebab bukan makan dua keping ke?
1: Belum. Kali ini satu keping je. Tak cukup beras.
0: Betullah lapar. Dia tak cukup makan hari ini. Lapar eh?
1: Lapar lagi.
0: Kalau kita nak sebut lapar dalam bahasa Tamil macam mana?
1: Okey. Sebenarnya ramai yang tak tahu eh. Nak cakap lapar apa. Okey. Pasi kidil.
0: Pasi kidil.
1: Betul. Pasi kide.
0: Kalau orang tanya kita dah makan ke, kita boleh jawab.
1: Ilek. Tak.
0: Tak. Ilek.
1: Pasi kide.
0: Pasi kide.
1: Ya, yeah, betul ha.
0: Pasi kide.
1: Betul sekali. Betul sebutan tu, betul.
0: Walaupun sebut tu ala-ala macam dia nak mengada-ngada, tak betul kan? Lepas ni nak kena sebut kena mengada-ngada lah. Pasi kide.
1: Boleh lah minta orang belanja ke apa.
0: Tapi pasi kide.
1: Macam tu.
0: Kan, betul lah tu kalau lapar eh. Pasi kide. Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, kandika.

0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Baik, terima kasih kerana mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Selamat malam akan mengucapkan kepada semua. Jom kita nak borak-borak sikit. Kalau anda perasan sejak kebelakangan ini, dua hari kebelakangan lah, musim hujan kan? Ada tak yang tertanya? Hakim, bukan sekarang musim El Nino ke? Fenomena El Nino ke? Bukan sepatutnya panas ke? Baik. Ini Hakim nak kongsikan, cuaca hujan sekarang mungkin sedikit sebanyak dipengaruhi oleh operasi pembenihan awan yang sedang dijalankan pada ketika ini. Ya, Hakim katakan mungkin sebab kita tahu hujan, panas adalah rahmat Tuhan. Jadi, mungkin ya, mungkin tidak, tetapi kita ikhtiar. Apa yang kita boleh buat untuk memastikan hujan turun adalah dengan melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan yang melaksanakan operasi pembenihan awan ini adalah pakar-pakar daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, daripada Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga NADMA. Tiga pakar ini, mereka buat satu operasi yang dipanggil sebagai operasi pembenihan awan di tiga buah negeri, di Johor, di Negeri Sembilan dan juga di Melaka. Dan tempoh operasi mereka adalah antara 21 hari bulan hari itu hinggalah hari ini. Dan ada tak yang tertanya, Hakim, macam mana operasi pembenihan awan ini dilaksanakan dan juga macam mana dia bantu untuk turunkan hujan? Adakah dia menghasilkan awan yang baru? Sebab dulu Hakim fikir macam tu. Mereka ni macam mana lah buat benih awan tu ya? Agak-agak buat awan baru ke? Sebenarnya kawan-kawan, tidak kawan-kawan. Kita tak boleh nak menghasilkan awan baru daripada tak ada apa-apa. Kalau anda tengok, mungkin ada tiba-tiba ada awan ke kan? Mungkin ada tertanya, oh itu awan buatan ke? Awan sedia ada. Tidak, sebenarnya kita tak boleh nak menghasilkan awan yang baru. Tetapi dalam operasi pembenihan awan ini, apa yang mereka buat adalah dalam bahasa yang mudah faham, mereka terbang pesawat mereka lebih tinggi daripada awan, dan apabila berada di paras itu, mereka melepaskan cecair kimia ataupun menyemburkan cecair kimia. Kalau kita nak mudah faham, dia sebagai larutan garam lah, di mana kalau larutan garam ini terkena pada awan ataupun masuk ke dalam awan, dia akan membuatkan rantaian kimia akan berlaku. Dan apabila itu berlaku, air-air ataupun molekul-molekul, partikel-partikel air akan berkumpul antara satu sama lain dan menjadi melekat dengan garam itu. Dan apabila itu berlaku, awan itu akan menjadi berat dengan air. Dan kawan-kawan, Hakim rasa kita tahu, semua tahu, kalau awan itu berat dengan kandungan air, selepas itu apa jadi? Ya, hujan akan berlaku. Ya, macam Hakim katakan, hujan ni semua rahmat Allah, semua rezeki Allah, Allah yang tentukan. Tetapi apa yang kita boleh buat, kita cuma ikhtiar. Jadi mungkin hujan yang kita dapat nikmati pada hari ini, ya ataupun tidak, adalah bergantung pada usaha yang telah pun kita laksanakan, iaitu operasi pembenihan awan. Dan operasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memastikan paras empangan air dan juga paras kolam tadahan kita berada pada tahap yang optimum. Kita takutlah musim El Nino ini air kering kat mana-mana, kering empangan, kering kolam, kering kan. Jadi ini antara usaha yang dilaksanakan supaya kolam tadahan empangan kita parasnya dapat meningkat. Ya, kita takutlah musim El Nino ni tiba-tiba tak ada air kan, orang kata apa, empangan kering. Sebab itulah operasi pembenihan awan ini dibuat. Itu antara penjelasan secara mudah lah, dia ada penjelasan saintifik yang lebih mendalam, tetapi untuk kita faham agar kita tak terpesong macam Hakim dulu. Hakim ingat ada awan baru. Itu antara penjelasan yang paling simple untuk kita. Tapi kalau anda nak mengetahui lebih lanjut, bolehlah Google-Google ke kan. Hakim pun bukanlah pakar awan. Adakah pakar awan? Baik, itu antara penjelasan yang seronoklah untuk kita borak-borak pada malam ini. Dan kita nak meneruskan hiburan. Hakim nak putarkan lagu ini, Fate of Ophelia daripada Taylor Swift. Sebenarnya ini adalah lagu permintaan daripada seorang birthday girl hari ini. Ya, adik Hakim sendiri. Dan dia ada WhatsApp Hakim, dia nak Hakim tunaikan lagu ini sebagai orang kata hadiah lah untuk dia punya hari jadi. Jadi apa kata kita layankan sama-sama Fate of Ophelia, Taylor Swift. Selamat hari lahir, Nur Aydin Sabrina. Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dengan jiran-jiran pula, kita kena ada hubungan baiklah. Sebenarnya, kalau jadi apa-apa kejadian, tak diingini atau dijumpa musibah, jiran-jiran inilah yang akan datang dulu bantu. Sebab tu agama kita kata, dapat jiran-jiran dan kawan yang baik, tu juga sebaik-baik nikmat yang kita patut syukur. Kita jaga habis baiklah jalinan kemesraan dengan jiran-jiran. Apalah salah sekali-sekala belikan goreng-goreng pisang, belikan orang kuih-muih, bagi kat diorang. Tak jatuh miskin pun kita. Apa tunggu lagi? Mailah kita amalkan.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai make up, yang tu kena guna make up remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau, tak guna make up remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai make up, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna make up remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Jom-jom, rakan-rakan. Jangan lupa untuk berkunjung ke WhatsApp kami untuk hantarkan kiriman dan juga permintaan lagu. Sebab sekarang, kita dah masuk dalam ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Hubungi kami di nombor 012-930-1019. Sebenarnya, dah ramai yang WhatsApp Hakim pada ketika ini. Jom, Hakim nak bacakan. Kita ada ucapan daripada Abang Hashim Pasir Gudang kita. Dia kata nak dengar lagu Untukmu Ibu Exist. Lagu ini untuk semua. Amboi. Kita mulakan lagu dengan lagu sedih. Nampaknya panjang perjalanan konti kita ya. Mula-mula lagu dah berjurai air matanya ni. Abang Hisham Pasir Gudang lah ni minta. Tak apa. Sekejap lagi Hakim tunaikan ya lagu daripada Exist ni. Baik, seterusnya kita nak baca ucapan daripada tadi Abang Hashim Pasir Gudang. Sekarang kita ada Abang Hashim Taman Seri Lambak T6 Keluang. Dia nak lagu. Tiga lagu sini dia sebut. Semua lagu-lagu Inggeris. Dia nak lagu Season in the Sun, All Rise dan juga She's Gone. Terima kasih DJ, dia kata. Tiga-tiga lagu ni Hakim boleh kata antara lagu-lagu Inggeris yang favourite Hakim. Ya. Tapi Hakim rasa nanti Hakim akan selang-selikan lagu ini sebab kita tak boleh nak mainkan lagu Inggeris yang secara berderet. Tetapi nanti Hakim selang-selikan dengan lagu lain adalah caranya nanti ya. Tapi Abang Hashim jangan risau, kita akan tetap tunaikan lagu-lagu ini. Kemudian yang WhatsApp Hakim juga kita ada Kak Ruby. Dia kata Assalamualaikum DJ Hakim Comel. Waalaikumsalam. Tapi Hakim bacakan lagi sekali ya. Assalamualaikum DJ Hakim Comel. Waalaikumsalam. Kak Ruby daripada Kampung Seri Gajah Caah nak lagu Bunga, Sekelip Mata Kau Berubah dan juga Kembang Terlarang. Lagu ini ditujukan untuk pekerja-pekerja warung Kak Ruby, pelanggan-pelanggan warung Kak Ruby dan juga abang-abang lori yang selalu support Asam Pedas Power Kak Ruby. Semoga kita semua selalu dimurahkan rezekinya dan juga buat anak-anak dan juga suami tercinta Rahmat Ismail. Tetaplah menerima kekuranganku, tempat curhatku. Wow, ni ayat jenzi-jenzi ni. Curhat-curhat. Curahan hati. Dan juga kawan-kawan ngeteh. Selamanya hingga maut yang memisahkan kita. Love you all. Itu ucapan Kak Ruby kepada ahli keluarganya. Dan juga buat DJ Hakim, selamat berkonti. Happy-happy selalu. Terima kasih Kak Ruby. Dan juga turut berwhatsapp dengan Hakim. Tapi dia whatsapp awal petang tadi. Dia hantar gambar tengah makan jemput-jemput. Dia kata, Assalamualaikum Hakim. Waalaikumsalam. Malam ni giliran rumah Waknah bawa makanan pergi masjid. Ada yasinan lelaki ke masjid. Mampir Hakim nak makan mie dengan jemput-jemput. Ulama, masa dia hantar gambar ni lewat petang tadi hujan gerimis-gerimis tau. Perut kita ni lapar rasa. Harapnya dekat masjid surau tu ada lagi lah tinggal jemput-jemputnya. Kejap lagi Hakim singgah. Baik, jom kita nangis sama-sama dengan lagu ini. Untukmu Ibu, Johor FM.

Lagu Nafisa daripada kumpulan Ekspedisi itu tadi merupakan lagu permintaan daripada Wakman kita. Ya, ucapannya di sini, Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamor nak lagu tadi ditujukan untuk hiburan semua dan juga isteri tersayang Puan Linda. Baik, turut berwhatsapp dengan Hakim. Di sini kita ada Mami Renggam. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Mami Renggam nak minta lagu nyanyian Ramlah Ram. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Ha, boleh? Nyanyi dulu. Kau kunci. Dan lagu ini ditujukan untuk hiburan semua pendengar setia Johor FM. Radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih DJ Hakim. Itu dia. Daripada Mami Renggam. Dan turut berhalo-halo dengan Hakim. Di sini kita ada Kak As kita. Assalamualaikum DJ Hakim, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Hakim, apa khabar? Baik je, Alhamdulillah. Cuma rasa sejuk sikit dekat konti ni Kak. Kat luar tu macam baru lepas hujan kan tadi petang kan. Malam ini macam sejuk sikit. Tapi tak apa, Hakim pakai jaket. Nak minta lagu boleh? Boleh. Selamat tinggal penderitaan daripada iklim. Dan juga penawar hati, penawar di hati daripada Uji Rashid. Lagu ini untuk hiburan semua, semoga terhibur. Terima kasih DJ Hakim. Sama-sama. Baik, macam biasa kita juga ada orang kuat batu pahat. Cuba teka siapa abang Nin Banjari kita daripada Kampung Parit Bingan Laut, Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melodi Permata, sihat-sihat senyuman, manis-manis lagi, ceria selalu hendaknya. Amin. Nak minta siarkan lagu Dipinta. Siapa benar, siapa salah? Iwan, Harum Subur di Hati, BPR, Mutiara, Kumpulan Mutiara. Itu dia permintaan lagu daripada Abang Nin Banjari. Dia kata bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu. InsyaAllah, jumpa nanti Hakim di Parit Raja. Ya, 27 hari bulan ini akan ada program Carnival Community Campaign Internet Selamat yang akan berlangsung di Batu Pahat. Dewan Orang Ramai Parit Raja tak silap. Jumpa kita orang dekat sana. Akan ada Hakim dan juga ada DJ Lin dan juga DJ Nurul. Mana yang berdekatan, jemput datang. Nanti lepas ni Hakim cerita pasal program tu. Apapun, jom kita layan lagu ini. Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, ringkasan berita Johor FM. Kerajaan negeri melalui Majlis Pembangunan Bakat Johor JTDC akan meneliti input dan amalan terbaik yang diperolehi menerusi lawatan ke Digital Penang, khususnya dalam menyelaras agenda pendigitalan, pendidikan, TVET dan pembangunan bakat. Exco Pendidikan dan Penerangan Dr. Nakib Ghazali memaklumkan antara yang menarik mengenai pendekatan Digital Penang adalah gabungan empat komponen utama digital. Usaha berkenaan penting dalam mempersiapkan anak muda merebut peluang pekerjaan melalui pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Usaha membudayakan pematuhan etika perniagaan dan melindungi hak pengguna kini diperluas ke sektor ekor pelancongan di Johor. Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN diperkasa menerusi program patuh KPDN selaras aspirasi tahun melawat Johor 2026. Pengarah KPDN Negeri Johor, Lili Saslinda Purnomo berkata, program berkenaan membolehkan keadilan kepada kedua-dua pihak pengusaha dan pembeli melibatkan produk dan perkhidmatan pelancongan yang ditawarkan. Sebanyak 15,000 ekor benih ikan asli dilepaskan ke Sungai Peroh Kahang Kluang semalam melibatkan spesies baung sungai, sebarau dan lampam sungai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor, Rosmawati Ghazali berkata, pelepasan benih ikan itu sebagai salah satu pendekatan pengurusan dan pemuliharaan sumber perikanan darat di sungai berkenaan. Lima lelaki warga China didenda RM4,000 setiap seorang selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan melakukan penipuan jualan barangan dalam talian tidak wujud awal September lalu. Tertuduh Bian Xiaopo, 39 tahun, Cheng Jianjun, 35 tahun, Wang Huayan, 30 tahun, Chai Zhenhao, 28 tahun dan Leng King, 26 tahun. Membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Atifah Hazimah Wahab. Mereka didakwa sebagai pihak kepada suatu pakatan jahat dengan tujuan melakukan jenayah. Bersetuju antara satu sama lain untuk melakukan perbuatan menyalahi undang-undang. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Masih lagi kita sedang berhibur dengan lagu-lagu pilihan pendengar dalam ruangan seleksi. Baik, sebelum kita nak sambung dengan lagu-lagu seterusnya, Hakim nak borak sikit tentang satu program istimewa yang akan dilangsungkan pada 27 hari bulan nanti pada hari Ahad di Batu Pahat. Nah, orang-orang Batu Pahat dah ready ke belum? Ini Hakim nak cerita sikit ni. Hari Ahad nanti akan adanya program Carnival Community Campaign Internet Selamat, dan uniknya program ini akan bergabung dengan program Jelajah Orang Kampung JOG peringkat daerah Batu Pahat di Dewan Orang Ramai Paik Raja Batu Pahat bermula pukul 8 pagi sehingga 1 petang, dan mesti banyak acara-acara dan juga perkhidmatan menarik ditawarkan untuk anda, antaranya pameran dan juga segmen-segmen interaktif daripada jabatan dan juga agensi, dan juga kita ada pertandingan mewarna, sukan nikah rakyat, pertandingan poster, cabutan bertuah, dan istimewanya kali ini apabila ramai orang-orang kampung di daerah Batu Pahat itu datang, akan dianjurkan kenduri rakyat. Ya, pastinya dapat rewang sama-sama kan. Ni mesti rakan kendarat Hakim turun ni. Dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti menarik yang turut dianjurkan sempena program Carnival Community Campaign Internet Selamat dan juga Jelajah Orang Kampung di Dewan Orang Ramai Paik Raja Batu Pahat 27 hari bulan hari Ahad nanti. Dan yang paling penting sekali, semestinya kru-kru Johor FM pun akan turun untuk memeriahkan majlis kita. Ya, yang akan turun nanti Hakim, kita ada Nurul dan juga DJ Lin. 3 orang akan turun. Jadi kalaulah anda nampak kami dekat program tu kan, jemput-jemputlah menyapa ya. Kepada Waknah, bawa sekali jemput-jemput tu yang tadi Waknah ambil bagi gambar. Gurau-gurau-gurau saja je. Tapi kalau rakan-rakan datang hadir, dan kita biasa sebelum ni dengan suara je kan, ini kali ni kalau dapat bersemuka, dapatlah kita tengok satu sama lain. Gitu. Baik, itu je. Kalau anda nak tahu lebih lagi, boleh juga berkunjung ke Facebook kami di Johor FM Official, ataupun boleh juga singgah di Facebook MCMC, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Ada dah keluar poster-poster yang juga ceritakan banyak aktiviti-aktiviti kita pada hari itu. Kalau dekat, kalau tak buat apa, kalau free-free, jemput datang. Baik, meneruskan hiburan kita. Selepas ini, Hakim nak tunaikan lagu daripada Abdul Rahman kita. Daripada Taman Anggrek, Badan Tegar Kuala Johor, dan minta lagu Aku Hanya Serangga, Bumi Putra Rockers untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan Radio Johor FM dan juga grup-grup KRT Zon 1 Taman Anggrek. Ucapannya selamat malam. Itu dia, Abang Abdul Rahman daripada Taman Anggrek. Kemudian kita juga ada Kak Nurani Ishak yang turut bertegur sapa. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam. Boleh tak nak lagu Yang Terindah dari Aceh ataupun Segala Sudah Berakhir oleh Eddie Hamid untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM yang terbaik? Hanya di hati orang Johor. Dari Kak Aini Ishak, Bagan Batu Pahat Johor. Thank you DJ yang bertugas. Ya, yeah, sama-sama. Baik, meneruskan hiburan kita. Jom layan lagu ini, Yang Terindah Aceh, Johor FM Seleksi.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Anda dengarkan tadi lagu J. Kamisah, Salam Terakhir. Lagu ini diminta oleh rakan kendara Rakib. Siapa lagi kalau bukan Waknah Parit Yani. Ya, Waknah ada juga hantarkan kiriman di sini. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Hakim sihat walafiat selalu. Amin. Hakim dah makan ke belum tu? Belum Waknah, belum mentong lagi ni. Tunggu Waknah masapkan sup gebok tu. Ya, dia kata dia nak berikan ucapan selamat malam untuk DJ Hakim, rakan grup SKS dan juga untuk Mak Ani di Mersing. Semoga Mak Ani terus diberikan kesembuhan. Amin. Dan juga untuk rakan grup PPS Parit Senah Parit Yani, untuk Ketua Kampung Parit Yani Haji Ibrahim Haji Ali dan juga isteri, serta semua pendengar Johor FM di mana saja anda berada. Semoga sentiasa sihat semuanya hendaknya. Amin. Untuk Hakim, terima kasih bacakan WhatsApp Waknah ya. Ya, sama-sama. Waknah, nak tanya juga, Waknah pergi tak nanti 27 hari bulan dekat Batu Pahat, Dewan Orang Ramai Parit, Parit Raja tak silap, Parit Raja eh? Lupalah. Untuk program Carnival Community Campaign Internet Selamat dengan Jelajah Orang Kampung tu, jomlah mana yang ada dekat Batu Pahat, ingat-ingat 27 hari bulan. Kita di Johor FM pun akan ikut sama program tu di bawah MCMC, dan kita juga akan terlibat untuk memeriahkan suasana. Hakim ada, Lin ada, Nurul pun ada. Ada 3 orang DJ. Jadi kalau kami tengah on air dekat sana tu, jemput-jemputlah ngacau kami ya. Nanti kami tarik anda, sama-sama kita on air nanti kat sana. Baik, Hakim harap anda semua terhibur dengan segala pengisian lagu dan juga rancangan yang telah pun diputarkan. Ada lagi beberapa lagu, sikit lagi yang Hakim nak putarkan pada sebelah malam ini. Lagi-lagi permintaan lagu daripada Sandra, kita nak dengarkan lagu Samudra Mutiara Kaca. Ya, sekejap lagi kita layan sama-sama. Tapi kita nak putarkan lagu ini dulu daripada Ahmad Jais, Oh Dewi. Johor FM.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baiklah ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Baik kawan-kawan, Melodi Permata hampir ke penghujungnya. Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Jadi Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan segala lagu-lagu dan juga rancangan yang telah pun diputarkan, dimainkan pada malam ini. Semestinya kalau ada Hakim tersilap kata, tersalah bicara yang mengguris hati semua, Hakim mohon maaf ya. Selalu Hakim sebut, gurau-gurau tandanya sayang. Apapun yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Jangan risau, hiburan kita akan diteruskan esok pagi oleh Sofie Nawawi dan juga Cik Kis. Temani mereka dalam Aura Permata. Tetapi untuk malam ini, Melodi Permata sampai di sini sahaja dahulu. Terima kasih kepada rakan-rakan yang dah temani Hakim sepanjang siaran kita Melodi Permata 6 petang 12.30 malam. Besok Hakim akan konti lagi. Kalau malam ini tak sempat Hakim nak tunaikan lagu anda ataupun Hakim baca ucapan anda, besok Hakim akan sambung. Yang penting anda WhatsApp-WhatsApp Hakim juga ya, di jam yang sama 6 petang 12.30 malam. Ya, kita sampai di sini saja dulu. Tetapi sebelum berpisah, dengarkan mutiara kata Hakim ini. Kasih sayang itu percuma, tetapi nilainya mampu merawat hati yang paling terluka. Sebarkan cinta, padamkan kebencian. Dunia ini dah terlalu penuh dengan kata-kata kasar. Jadilah alasan seseorang tersenyum dan percaya bahawa masih ada kebaikan hari ini. Itu dia rakan-rakan. Hakim undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Johor FM.

0: ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya Noh dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika واجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin

Persembahan Ella dengan Kesal memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Merani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih untuk Aida Jia. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda terus berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat. Ada makan ubat belum? Ada yang belum makan ubat lagi tu. Pergi makan ubat dulu. Lepas tu berehat sambil layan Nasional FM. Dan juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi Nasional Game Berhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nur Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik betul-betul bercema. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM untuk laporkan diri bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai geng-geng berhantu yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang berniaga. Ramai juga geng-geng berhantu yang sedang memandu. Jadi jangan lupa laporkan diri anda pada saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda nanti.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik, setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bumi Putera Rokus dengan Dajjal membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Alhamdulillah, jerbu semakin baik di sebelah Semenanjung, di Sabah juga, kecuali di negeri Sarawak. Ada beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU-nya masih lagi tidak sihat, sangat tidak sihat. Dan disebabkan dengan itulah, semua sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian, Lundu dan juga Kenowit akan ditutup sementara hingga

konsisten pada tahap sangat tidak sihat. Jadi pengarah pendidikan Sarawak Omar Mahli menyatakan penutupan sementara itu melibatkan 180 buah sekolah dan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang penutupan sekolah itu. Dan kita doakanlah, sama-sama kita doakanlah. Semoga keadaan jerebu ini akan segera berakhir. Sebab kita bimbang juga, sebab tak lama lagi pelajar khususnya yang berada di Jakarta 5 yang akan menghadapi peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia nak ambil peperiksaan, kita tak nak pembelajaran terganggu. Jadi kita doakan sama-sama. Sebab kalau kita lihat kan, semua sekolah di daerah Kanawit mula ditutup sejak Isnin yang lalu, manakala sekolah di daerah Serian dan juga Lundu ditutup mulai semalam. Okey, itu bacaan IPU yang berada di Sarawak dan menyebabkan sekolah tutup. Mana ada geng-geng berhantu laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM? Mana dia? Ada ke tak ada? Takkan nak tidur awal? Ada yang nak tidur awal ke? Tak geng saya lah macam itu. Kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan lagu-lagu terbaik. Ini pula Bon Jovi menerusi lagunya Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan, terus layan sehingga jam 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kawan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rate.

Kumpulan sejenengan Menara Kesesatan. 12.47 minit tengah malam. Menghampiri hujung-hujung minggu ni biasalah ramai yang katanya hilang semangat. Kenapa jadi hilang semangat? Kalau hilang semangat tu, percayalah pada diri kita sendiri ya. Ujian itu sebenarnya membuatkan kita lebih kuat tau. Betul. Kalau ada fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Hinaan yang kepada kita membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal membuatkan kita lebih belajar. Kalau kita sedih membuat kita lebih cekal. Kalau kita sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup. Jangan patah semangat. Kekuatan itu tak datang dari fizikal tau. Semuanya datang dari semangat kita. Kalau kita pergi hospital pun, kalau kita jumpa kawan kita yang sakit pun, kita cakap apa dia? Kuatkan semangat. Kita tak kata kuatkan kaki, kuatkan badan. Kuatkan semangat. Dari semangat itulah akan terbit sebuah kekuatan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nafi Sarin Noir dari Kelapa Sawit Johor. Kita ada Masnah Loso, Ita Chot dari Ipoh, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca bereh boh. Okey, Eli Zuhaili, Juria Jaafar juga turut hadir. Wajina Vanessa, Princess Sue, Abang JJ Kemas, Faiz 46, dia katanya dari Hala Selatan, dari Port Klang. Bon. Mantap, pilot-pilot darat se-Malaysia. Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Intan Hamid, Junaida Ilyas. Kita ada Dayang Heda, Mayani, Emma Abdul Malik, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Yusof, Izati Zati dari Kundasang Sabah, Jordan Jimmy Tangai, Tantari Mas Merah, Anak Anton, Nodia dan Nodin, Josmizi, Abdullah Pucung, Real Adi, Damansara Sarah Damai melaporkan diri ya. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih masuk melaporkan diri. Lin Roslinda, Rosni Sultan, CMS Fred, Zaitun Abdullah, USYMC auto luncur terus. Kita ada Karim Hamid, Nur Aziz, Nur Ariza, Yumizan Atan, geng Wakaf On katanya, dari Cha'ah Hamdan Arifin. Itu yang berada di Facebook rasmi Nasional FM. Anda juga boleh laporkan diri bersama dengan saya dekat mana? Dekat live TikTok tau. Tiki Tiki Taka. Tika Tiki Taka. Ada Kak Yat juga. Kiara Melati, Zaini Omar, Misara, Suhaila Nizam, 3NO, Cikgu Ati, Mael, Zarina Ina, Lavender Girl, Black N, Remy, 78, Azmi, Rina, Ita Chot, Halimah Ahmad, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita pun hadir. Mak Azmi, Lina Syarul, Idah Kairi, Pasir Mas, Kelantan juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okay, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan kumpulan Mei. Dengan dari Kacamata. Abang Lori Mamix pom-pom-pom luncur. Juga ada cek dari Putatan Sabah. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Syed Alif.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 16 minit pagi. Tersenyum semua kaki-kaki rockers ya. Untuk jam pertama dengarkan angguk-angguk kepala teringat zaman headbanging. Zaman-zaman funfair dulu kan. Siapa pernah pergi funfair? Nak melihat ekspedisi. Nak tengok siapa lagi. Masa tu tiket RM2 je. Itu pun ada yang tak boleh nak bayar tiket tau. Jangan main-main. Tersenyum. Okeylah, tersenyumlah. Terutamanya bagi pilot-pilot darat se-Malaysia yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Moga lagu-lagu di jam pertama dapat menyegarkan mata anda. Jadi terus berhati-hati, fokus pada pemanduan. Ingat, kita kena cari rezeki di atas jalan raya kan. Jadi kalau kita nak cari rezeki, jangan kita laju-laju, jangan kita langgar peraturan. Peraturan dilaksanakan untuk kita demi memastikan keselamatan diri kita. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Mampu sangat-sangat kita kurangkan. Ramai geng-geng buruh hantu tersenyum hari ini. Tersenyumlah. Saya suka orang yang tersenyum. Tapi kadang-kadang di sebalik senyuman manis itu ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah sebenarnya terlihat dan dirasai oleh semua orang kan. Tapi percayalah, kita mampu membina semua itu dengan kekuatan diri kita, dengan kata-kata semangat kita, walau ada kalanya kita senyum dalam tangisan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Kapit dan juga Song, Seri Aman, Betong, Sarikey, Julau dan juga Pakan, Sibu, Kenawit dan juga Selangau, Bintulu, Tatau dan juga Mukah, termasuklah di Matu Dalat, Samarahan, Serian sehingga jam 5 pagi nanti. Akhirnya dijangka Serian juga hujan. Saya juga mengharapkan hujan yang berlaku di negeri Sarawak ni dapat mengurangkan jerebu yang ada. Driver lori TBC melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lepat Ubi, kita ada Nur Adi, Lafara Manih, Jilong, Ani 78, Double Shang, Abang Lori, Muhammad Rasuli, Seli, Ani, Ana Azizi dari JB. Kita juga ada Usop, Teluk Mas, Jajah 83, Zenu, Ani 78, Askandal, IPD, Ranau. Kirim salam dengan geng-geng IPD di sana. Buka ataupun on terus GBH. Wati 77, Wawa Je, Azlan Abdul Wahid, Puteri Nora Kaliza, Dina, Kubu-Kubu Beracun, Ajit 8189, Muhammad Mohadir. Kita ada Bonda Hafizah, ada Ikram, Suela 79, Aus Falan, Rukiah 65, Miss Lily, Pengemis Cinta, sedang meniaga burger waktu ini. Tiger Aini, Mizi 85. Okey, siapa lagi? Lajunya Syahrin, Hadir Bang, Fighter Tambak, mantap. Mat Jan, MPV Dato' On, selamat meronda ya geng-geng MPV. Bukan saja di Dato' On tau, tapi MPV di seluruh negara yang sedangkan yang sedang melayan National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alim Zai Alif. Naim Farhan, saya kata steady. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, rock, agak keras jugalah kan. Tiba masanya waktu begini, saya nak berikan anda hiburan pelbagai rentak untuk kita buka warung joget kita sebelum kita menangis tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu. Ini dia Lesti dengan Zapin Melayu, lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: karena mendengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa.

ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Latam Magishka dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Mendi Laga Kira Kena. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Jadi terima kasih dan juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Baik, kalau kita lihatkan sekarang ni kan, permintaan kata orang tu perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS semakin meningkat tau. Betul. Apakah mereka malas nak memandu sekarang ni? Ataupun tak nak menempuhi kesesakan lalu lintas? Ya, terutamanya ke sebelah selatan kan? Dan atas dasar itu juga, Kereta Api Tanah Melayu KTMB menyediakan 4 perkhidmatan tren elektrik ETS tambahan bagi laluan KL Central JB, KL Central JB, Central KL juga setiap hujung minggu lah hingga 27 Disember ini bagi memenuhi peningkatan permintaan perjalanan penumpang ke sektor selatan. Jadi KTMB juga memaklumkan perkhidmatan tambahan itu akan beroperasi pada Jumaat, Sabtu dan juga Ahad selama 50 hari dengan menawarkan 63,200 tempat duduk tambahan, manakala jualan tiket telah dibuka sejak 7 September yang lalu tau. KL Central ke JB? JB ke KL Central? Ramai yang pilih. Saya rasa permintaan ke sebelah utara juga semakin tinggi sebenarnya. Jadi bagus juga. Saya pun dah lama tak naik kereta api. Siapa yang dah lama tak naik kereta api? Siapa yang dah lama tak naik ETS? Seronok tau naik ETS ni. Seronok naik kereta api. Sebab apa? Sebab lalu kampung-kampung, tengok pemandangan, kehijauan. Kita nampak kalau sebelah utara, kita nampak sawah padi dan sebagainya. Seronok, jadi terapi mata. Okey, geng-geng berhantu dah 6979. Air dari Sabah, Joas Fizi, ada Carol, ada Kiyoko Sanagi, Noraini, Nur Jais, Otai, Rob Putri, Farisha, Abang Sinar, Baru Hidupku, G410. Kita ada Junaidah Kamarin, Alio Rosli dari Perlis, Syedah Rauf, Fiza Riza, Cairo Anwar, Restoran Syafiq, Asmadi, Alu Gajah, Lady Bird, ada YD, Pain Burger, 7E Baling, Ahmad Nur Amri, Icah 78, Hayati Ahmad, Hayati Arifin, Nur Cahaya, Berlis, Lady Heda, Ati 80, Nur Pineng, Bunga April, Haslina, Alia Sweet, MK87 juga terjumpa sama pagi. Ya, sama pagi untuk anda juga, eh. Rohani Lapu Diri dari Ipoh, mantap semua. Anissa Muhammad di Tanah Merah, Kedabung, Nur Aziza, pengambil cinta kata Nagos Burger on lagi bang, Daman Sarah. Okey, kalau on tu hantar-hantarlah kemari, bagi gaso-gaso dekat sini kan. Tadi kita dah layan hiburan berbagai rentas. Tadi awal-awal di jam yang pertama kita ada lagu rock entak-entak kepala kan. Ada yang suka lagu rock entak-entak kepala, ada juga yang suka lagu dangdut 60-an, ada juga yang sukakan lagu Hindustan. Jadi kita hiburan itu kita bagi-bagikan supaya semua merasa. Lepas ini 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mendewasakan anda, lagu-lagu yang dalam lagu itu ada cerita anda semua. Di sebalik lagu ada cerita, ada sejarahnya, ada sejarah pahit manis yang anda lalui, yang menjadi pengalaman, dan pengalaman itu menjadi guru yang terbaik dalam hidup kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada juga pengalaman yang mengecewakan, tapi jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharu Mawar. Kita mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Rosli Selasih, Buat Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

Sting dengan Kau Tetap Ku Hajati. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Kemperuan tu. Ada yang baru bangun ya. Bangun katanya nak cari rezeki ni bang. Pagi nak berniaga, nak berniaga sarapan kan. Tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi. Masak lontong, nasi berlauk kan. Kalau di sebelah pantai timur, terkenal dengan nasi berlauk, nasi air dingin, macam-macam lagi nasi lah. Nasi dagang. Tapi saya harapkan sepanjang anda mencari rezeki, tak kira di mana pun anda bekerja, anda bertugas, anda di rumah juga mencari rezeki, anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Jangan risau, saya ada sepanjang sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, yang dinanti-nantikan peminat sukan permotoran tanah air, perlumbaan F1 kan, dan penganjuran acara perlumbaan berprestij antarabangsa di Sepang International Circuit ini merupakan detik yang amat dinantikan oleh para peminat sukan pemotoran. Tapi jangan risau, ada yang kata kalau pergi ke sana parkir macam mana kan. Jadi pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bahasa perantaraan khas secara percuma sempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober nanti. Sebanyak 95 bas disediakan secara ulang alik lah untuk memudahkan pergerakan pengunjung ke kawasan acara. Jadi perkhidmatan beroperasi 7 malam hingga hingga 12.30 malam setiap hari semasa acara. Perhentian di ada tiga lokasi, iaitu di hub bas arah 1 KLIA Terminal 2, di hub bas Mitsui KLIA dan juga di Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Jadi semua bas akan diperiksa dan juga dipantau, dan semua petugas KL ditempatkan, KL Rapid ataupun Rapid KL ditempatkan untuk membantu. Jadi anda semua sebagai pengunjung dinasihatkan merancang perjalanan beratur dan juga mematuhi arahan bertugas. Ada yang dapatkan tiket belum? Tiket untuk menyaksikan F1. Ramai yang dah dapatkan tiket. Diamond 85, selamat pagi untuk anda. Ita Harris, Jiman Segamat juga melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada snow seputih salju, ada Sheik KHS, Azaz Snow, Mac Kembar, Putri Dadisha, anak utara channel. Kita ada Nisa Jerantut, Tok Man katanya menghala ke utara tu. Okey, hati-hati Tok Man ya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zajak Fah Kuala Terengganu, Queen of Smoking Rohatun. Kita ada Madi Utara. Ada juga Wan, ada juga Abang Latif, Amir Hamzah, Akak Chomel. Kita ada Pak Tam Jok Lobu, Negeri Sembilan, Yung Izzah Hasno, Hairul Rizam, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Anson, Izian 0315, Botak Bahau, Adios Adi Izan, Mak Ndak, Wawadaifula, Anwar Rashidi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai lagi yang belum hadir ni, ramai lagi yang belum hadir. Mungkin ramai yang tengah tertidur. Lagi, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Boleh menerusi lagu ini, lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba, lantaran suara Ili Mazlin, Janji Kekasih.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Azam Dengon lirik oleh Adinda Amirul Lestari dengan Terserah Padamu. Terserahlah pada dia ya. Ada kalanya bila kita curahkan perasaan cinta dan sayang tu, jadi terserahlah pada dia. Cinta mana boleh dipaksa. Cinta tu kalau kita tengok kan, bukan apa yang difikirkan oleh akal kita, tapi sebenarnya cinta adalah apa yang dirasakan oleh hati kita. Sebab itu bila kita dah cinta, kadang-kadang boleh keluar air mata. Sebab air mata tu datang daripada hati, bukan daripada otak. Bila hati sedih, air mata keluar. Bila hati gembira, senyuman terukir. 2.28 minit pagi. Kita jangan lupa rakyat Malaysia, kita ucapkanlah ribuan terima kasih atas segala pengorbanan petugas-petugas keselamatan yang menjaga keselamatan dalam negara kita. Abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda tu, jadi selamat meronda. Kita jangan lupa juga ucapkan ribuan terima kasih kepada petugas-petugas hospital yang jaga kesihatan kita. Kita masih ingat lagi waktu COVID-19 dulu kan, waktu kita berada dalam PKP, ada yang bekerja 48 jam, ada yang tidur dekat lantai. Jurawat-jurawat, doktor-doktor, kaki tangan hospital semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jangan lupa juga, yang paling penting, kita jangan lupa pengorbanan cikgu-cikgu kita yang pernah mengajar kita, guru-guru kita. Dan sebenarnya tugas guru juga bukan sekadar menyampaikan ilmu, sebaliknya turut berperanan penting dalam membentuk masa depan kita kan, dan juga mengubah kehidupan generasi akan datang. Betul, peranan guru amat besar, terutamanya dalam membantu pelajar mengembangkan potensi diri, serta membimbing mereka menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan juga negara, kepada ibu dan ayah. Jadi maknanya guru ini memang betul-betul memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Guru juga memberikan semangat dan juga dorongan untuk kita menjalankan kehidupan yang lebih baik. Selain membimbing kita membina masa depan yang lebih cemerlang dengan potensi dan juga peluang yang diberikan kepada setiap daripada kita kan. Jadi cikgu yang pertama siapa dia? Cikgu yang pertama adalah ibu dan ayah kita. Cikgu yang pertama ibu dan ayah kita. Jadi ucapkan terima kasih. Pagi nanti siapa yang berjauhan daripada ibu dan ayah, yang masih ada ibu dan ayah, lepas-lepas subuh tadi pun, terima kasih ayah, terima kasih ibu, jadi cikgu yang terbaik untuk saya. Cikgu yang pertama yang mengajar saya tentang erti kehidupan. Cikgu yang pertama yang berada di sisi saya ketika saya dalam keadaan apa sekalipun. Okey, sabar ya awang Nora Muhammad Diah. Kita ada kasut dah buruk juga, terus luncur katanya. Abang lori kita ni Azizan Ashraf, ada Azila MTJ, PN94 Budak Felda, Cinta Nini. Kita ada Mak Sunna, Amy Bob Parker, KIGG. Kita ada Zila Aming Pen Borneo juga eh. Ini pun abang lori juga ni, pilot darat ni, Pen Borneo ni, seronok lalu Pen Borneo kan. Dapat kata orang tu pemandangan yang sangat indah di sana. Kemboja Putih, kita ada siapa lagi? Razali, Suzana Ahmad, Wawani, Nur Aisyah, Wan Jitu juga turut bersama-sama. Asmadi, Alu Gajah, Faiz, John Burger, hadir. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Mastura. Saya seronok tau kendalikan nasional geng buruh hantu ni. Sebab apa? Sebab ramai geng-geng buruh hantu, ramai yang jadi geng-geng saya. Sungguh. Daripada anak kecil sampailah remaja, sampailah yang dewasa, sampailah yang telah pun menjadi remaja purba, semuanya layan nasional geng buruh hantu. Okey, Adnan Daud katanya masih lagi berjuang kerja ni DJ. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Ada Eagle. Kita sapa lagi. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik cinta Sari Amri. Gembersik Suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpaksa, lagu pada tahun 2005. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putar Rokes, Aku Hanya Serangga. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita akan melangkah di jam yang ketiga, untuk kita berada di jam yang keempat pula untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Jumaat penghulu segala hari, 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita mengharapkan hari Jumaat ini adalah hari Jumaat yang paling berbahagia. Kalau semalam kita rasa kecewa, kita lupakan kekecewaan itu. Mudah-mudahan hari ini terbitlah seribu kebahagiaan untuk kita. Jumaat yang penuh berkah, Jumaat yang penuh dengan rezeki, Jumaat yang memberikan cahaya dalam hidup kita. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Ada kata-kata okey bang, tapi ada yang kawasannya dilanda hujan sejuk sampai ke tulang. Oi, sedap lah, best lah, tarik timut kan. Sambil-sambil menangis tepi bujuk katil, lap air mata dengan tisu, bukan dengan selimut terus. Okey, penyokong-penyokong bola sepak tanah air, jangan lupa untuk kita saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 di Jakarta, Indonesia, untuk pertemuan hari ini pukul 5 petang nanti ya. Kerana apa dia? Kerana Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM akan menyiarkan aksi Harimau Melaya dalam saingan Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 yang bermulanya dengan perlawanan pembukaan Kumpulan A menentang Bangladesh hari ini. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan perkara itu bagi menjawab pertanyaan ramai yang bertanya dekat pengguna media sosial kan, mengenai siaran langsung perlawanan Harimau Melaya dalam kejohanan berkenaan. Jadi beliau, Perdana Menteri juga turut mengajak rakyat Malaysia memberikan sokongan padu kepada skuad kendalian Ketua Jurulatih Interim Tan Chin Ho pada edisi sulung kejohanan itu. Jadi jangan lupa kita saksikan 5 petang ataupun 4 petang waktu tempatan, waktu di Indonesia 4 petang, waktu kita pukul 5 petang. Jadi selain pada Bangladesh, skuad kemasan juga turut diundi bersama dengan tuan rumah Indonesia dan juga Singapura dalam Kumpulan A. Ayuh, penyokong-penyokong bola sepak negara, kita sokong Harimau Melaya pukul 5 petang nanti ya. Sally Boyska, selamat pagi. Kita ada Manja 0914 Aida Abdul Jamil juga melaporkan diri bersama dengan saya. Widuri Zatul Iqman, Norman Dayana. Kita ada Mai Syita, Hati Azuriati, Syazila, Muhammad Iqbal, Izarul Azhar, Ina Wan Baling dari Pro 2 Rawang. Mantap Pro 2, geng-geng Pro 2 semua okey. Pasang skru jangan salah, kereta orang tempah. Kadang-kadang bila dah ngantuk ni pasang skru pun salah. Jadi quality control, tolong check semua skru yang ada. Rini Lee, Intan, Abdul Kadir. Kita ada Alin GBH, Syamala, Acid, Zuumi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Layan terus dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ijal, Lori hadir. Pam pam pam. Saya suka sebenarnya dengan pilot-pilot darat tau. Sebab kalau dia masuk jumpa saya ataupun masuk melaporkan diri, pastinya dengan horn. Encik Liza, saya teruntuk cinta hati. Kita nak layan pula lagu ini. Sebuah lagu daripada persembahan Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Jadi kalau kita meminta maaf itu tak menjadikan kita hina sebenarnya. Memberi maaf juga tak menjadikan kita bangga kan. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan juga bahagia. GBH, Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya mengganggu tidur anda. Ada yang katanya terganggu tidurnya. Dengarkan suara abang manis terganggu, tiba-tiba terjaga bang. Jadi maafkanlah pemilik suara ini ya. Tapi macam mana pun saya tetap akan terus bersuara. Bersuara sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Baik, tahniah untuk bakal-bakal haji yang telah pun kata orang tu terpilih untuk menunaikan fardu haji untuk tahun depan ya. Tahun 2027, 1448 Hijrah. Dan persediaan awal bakal haji bagi musim 1448 Hijrah ini diperkukuh menerusi kursus haji, asas haji yang akan bermulanya hari ini sebenarnya. Jadi Lembaga Tabung Haji memaklumkan sebanyak 12 siri kursus di 200 masjid seluruh negara disediakan sebagai bantuan awal sebelum bakal jemaah menunaikan rukun Islam kelima itu di Tanah Suci. Jadi Tabung Haji juga menggalakkan penyertaan secara serius dan juga konsisten kerana modul kursus asas haji ini menjadi asas kepada kursus intensif haji dan juga kursus perdana haji. Jadi jadual dan maklumat lanjut mengenai kursus asas ini boleh disemak menerusi aplikasi TH Jari ataupun laman web rasmi Tabung Haji ataupun Pejabat Tabung Haji Berhampiran. Jadi bakal jemaah dan juga orang awam boleh mendapatkan bahan pembelajaran secara dalam talian menerusi platform e-bimbingan Tabung Haji. Mudah tau nak dapat menjadi Duyufur Rahman untuk menunaikan haji. Dan apabila kita dijemput, itu maknanya dapat kad jemputan dari Allah SWT. Ada banyak duit, belum tentu kita dapat sampai. Ada banyak duit, belum tentu kita sampai ke Tanah Suci. Duit bukan segala-galanya, tapi jemputan itu yang paling penting. Okay, Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang baru nak melaporkan diri. Alang Su juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Umi Lili, kita ada Zulaika Azurin Shah, Merpati Putih, Cik Liza, Aini 67, Cik Mod juga hadir juga. Cik Mat, kita ada Milson Nason, Yung Iza, Ejen White Gluta Horse, Wawani Musang, Berbulu Serigala, Muhammad Nur Rahman, Pamamang. Ini dua-dua ni Abang Lori ni. Ada Kamal juga, Umi Rohani, Iris Jomel, Yang Muhammad sambil buat roti jala sambil menangis ni bang. Jangan sampai air mata jatuh ke dalam roti jala itu, nanti jadi masin pula. Lina Adam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi yang hadir dekat live TikTok tu, tolong tepi-tepi like macam biasa. Tap-tap layarnya. Waktu ini sampai jam 4 pagi saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu melalui lagu koleksi 80-an supaya anda terimbau zaman-zaman. Mungkin ada yang terimbau zaman kanak-kanaknya, ada yang terimbau zaman remajanya, zaman anak dara, zaman bujang dan sebagainya kan. Zaman kena ngurat, zaman dinguran, zaman menguran. Macam-macam teribang. Saya teringat dululah dulu-dulu kan kalau kita nak mengurat, terutamanya lelaki lah, nampak saja wanita lalu, perempuan lalu, mesti kita panggil hai Kak Long, hai Kak Long kan. Kenapa perlu Kak Long? Tak ke Kak Ngah ke? Tak ada. Hai Kak Long dengan sweet-sweet sekali kan. Mulut tu bersweet-sweet sekali. Hai Kak Long, seorang je. Dulu-dululah terutamanya dekat bus stop, kehentian bas, ramailah. Okey, jom terus layan. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini lagu banyak memberikan pengajaran. Lagu ini menggambarkan supaya hidup kita jangan jadi sombong. Sombong itu tidak ke mana. Akhirnya kita boleh jatuh juga. Jadi terus layan, terus dengarkan. Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas patah, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui Step dengan Mengapa Sepi Tanpa Berita. Zaman-zaman dulu kan, kita kira era 70-an, 80-an, 90-an, kita tak ada WhatsApp, kita tak ada Telegram. Yang kita mengharapkan adalah surat kan. Setiap minggu kita tertunggu-tunggu postman lalu depan rumah, singgah dekat rumah kita. Bila postman singgah, melompat kita surat-surat, apa surat yang ditunggu kunjung tiba. Dulu dapat surat dari insan yang kita sayang, dia punya senyum sampai ke malam. Dari pagi kita baca, kita petang pun kita baca surat tu, malam nak tidur pun kita baca lagi. Itu zaman surat kan. Betul, teringat zaman-zaman dulu. Lepas tu kita bergayut dekat mana? Dekat telefon awam ataupun public phone. Teringat zaman-zaman kita bergayut. Duit shilling penuh dalam poket ni. Duit shilling penuh dalam poket. Zaman-zaman kita beratur dekat public phone. Bila penat beratur, bila kita telefon, sekali kita dial, yang angkat bapak dia pula. Alah, baru kita rasa macam nak berbunga-bunga hati ni, sekali bapak dia angkat. Halo, nak cakap dengan siapa? Terus kita cakap apa dia? Kalau saya terus cakap, minta maaf, salah nombor. Kalau saya cakap, minta maaf lah, ni salah nombor, salah dial. Okey, kita berada di jam yang kelima. Jam 4:01 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Melur Manja melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ. Selamat pagi, Sam. Kita ada Fi Sabilillah tengah bertugas waktu ini. Selamat bertugas ya. Khairudin daripada 17 Para RAMD Melaka. Hazliza Azmin. Kita ada KZ dari JB. Siapa lagi? Bazna, Bintang Girl, Renova, Abi Hashim, Yati, Cik Ya. Ada Dila juga. Ada Boys, Azul the Red Warrior. Semuanya sedang melayan nasional yang berhantu sambil-sambil bekerja. Ramai yang sedang bekerja waktu ini. Jadi habiskan tugasan anda ya. Habiskan tugasan anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Baik, siapa yang nak ke Ibu Negara pada hari Ahad ini, tolong dapatkan maklumat kerana banyak jalan akan ditutup. Sebanyak 34 jalan di Ibu Negara terlibat dengan penutupan dan juga lencongan trafik secara berperingkat pada Ahad ini sempena penganjuran COVID Run 2026 di Stadium Merdeka. Dan penutupan dan juga lencongan bermula seawal jam 3.30 pagi sebelum dibuka semula secara berperingkat selepas acara yang dijangka disertai lebih daripada 10,000 peserta itu tamat. Jadi orang ramai dinasihatkan mengelak daripada menggunakan laluan yang terlibat sepanjang tempoh acara berlangsung. Jadi merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan laluan alternatif dan juga pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bolehlah hubungi kan, kalau nak buat pertanyaan jalan mana yang kena tutup, boleh hubungi Balai Polis Trafik Tun HS Lee menerusi talian di 03-2071-999 ataupun Balai Polis Berhampiran. Dapatkan maklumat, nanti jangan sampai terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Jom sambung lagi beribur. Ramai yang nak menangis. Kita sambung kembali menangis tapi bujur katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Ammar Rosyam berkata dari Tenom Sabah. Oh, lama saya tak pergi Tenom tau. Lama saya tak pergi Tenom. Tenom buminya sangat-sangat sejuk waktu-waktu begini. Sambung menangis tapi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang cukup-cukup popular penghujung tahun 90-an. Sebuah lagu dari filem Kuch Kuch Hota Hai. Tajuk lagunya juga Kuch Kuch Hota Hai. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Zurain, UKS dengan rhythm si jantung hati, 4.32 minit pagi waktu ini. Baik, ini untuk mereka yang tinggal di negeri Perlis, warga Perlis. Jangan lupa untuk memeriahkan esok program Madani kita PMK 2026 peringkat negeri Perlis yang akan berlangsung di Dewan Warisan. Apa aktiviti yang menarik di sana? Bagi pengguna motosikal pula boleh datang kerana perkhidmatan servis motosikal percuma adalah antara pengisian aktiviti menarik ditawarkan kepada pengunjung. Jadi pengunjung boleh menukar minyak enjin motosikal masing-masing pada program itu yang dikendalikan oleh pihak Get Maran Negeri Perlis. Dan selain daripada itu juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis turut menyediakan 500 topi keledar untuk diberikan secara percuma kepada pengunjung, iaitu 400 kepada dewasa manakala 100 untuk kanak-kanak, selain pameran dan juga advokasi keselamatan jalan raya. Jadi pengunjung juga boleh membuat pemeriksaan saringan kesihatan. Lagi apa dia? Saringan kesihatan ni saya sangat suka tau. Betul. Sangat-sangat suka. Saya kalau ada sekarang ni, kalau ada mana-mana program yang ada pemeriksaan saringan kesihatan, saya mesti akan pergi. Sebab saya baru tahu erti menghargai sebuah kesihatan. Betul, bila kita sakit, kita dah mula sakit, jangan main-main tau. Kalau boleh mencegah, itu lebih baik dari merawat. Dan selain daripada itu juga ada pemeriksaan gigi secara percuma pada program itu. Yang lain, tentunya bagi suri rumah nak dapatkan barangan keperluan dengan lebih murah menerusi jualan Rahmah Madani dan juga jualan Agro Madani. Jadi mereka yang tinggal di negeri Perlis, jangan lupa untuk memeriahkan. Banyak lagi lah aktiviti-aktiviti menarik di

Isa 92, Mar, Noliza, Abdul Jalil, Grimis, Jalanan, Siti, Isa Isa, Cik Dahlan, Bri, SP, Ba'iyah, Zeraini, Syafain, Siti Kopi, Hailam, Parik Raja, Marina, Yuyu, juga baru bersama-sama dengan saya. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Geng burung merpati namanya. Kalau geng burung hantu memang tak tidur lagi dari malam tadi kan. Sampai lagi saat ini. Sebab geng burung hantu akan bermimpi di siang hari. Abdullah juga turut hadir room. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Oja. Lontaran suara Ira Mirpan menerusi lagunya Retak Hatiku. Ada yang retak hatinya? Nah, kalau ada yang retak, jom sama-sama kita menangis tepi bujang katil. Terus luncur Nasa Negeri Burhatu sampai pukul 6 pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
5: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Legacy dengan dua jiwa satu hati menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada pada waktu ini ya. Jadi terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Tak berganjak pun. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini hari Jumaat kan? Jadi semoga hari Jumaat ini membawa kita ketenangan hati, keampunan dosa, apa lagi, dan rezeki yang berkat untuk kita semua eh. Jadi yang sedang mencari rezeki itu, selamat mencari rezeki. Yang baru nak keluar mencari rezeki, selamat mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga tersayang. Dan hari Jumaat adalah hari yang paling mulia, hari bagi kaum Muslimin, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan bagi umat Islam, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab kita berdoa, hari dihapuskan dosa. Okay, sebagai muslim, kepada Muslimin dan Musliman, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat 25 September 2026, 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 pagi. Labuan tepat jam 6 pagi tadi, tepat 5 jam pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.21 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 pagi. Kuala Terengganu 5.48 pagi. Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor pula 5.46 pagi, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, di sebelah utara Semenanjung di Ipoh Perak 5.58, Johor Pulau Pinang tepat jam 6 pagi nanti, Alastair Kedah pula 5.59, manakala Kangan Perlis tepat jam 6 pagi. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya hari ini adalah Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati, Bersihkan Jiwa. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Pada ketika ini ramai yang tengah sibuk nak buat sarapan pagi. Sarapan apa pagi ni? Sarapan apa? Saya nak tanya geng-geng berhantu lah. Siapa yang tengah buat sarapan pagi? Ada kat dalam live TikTok ni. Sarapan apa yang paling best untuk hari ini? Ada yang kata beli je bang, roti canai. Ada yang kata beli je kat depan rumah tu, ada jual nasi lemak, ada jual kuih bui. Alhamdulillah. Kita support kawan-kawan eh. Zulaika Azurin katanya lemping. Yuyu katanya goreng Cik Mek Molek. Ui, sedap. Cik Mek Molek eh. Misal katanya sandwich egg mayo with crab. Ui, cakap masalah. Encik daun pulut nyoh, pulut kelapa. Lagi siapa lagi yang tengah buat sarapan pagi? Dia cerita sarapan pagi waktu-waktu begini perut pun jadi lapar tau. Jadi jangan main-main. Saya hampir 6 jam di dalam kunti radio ni. Rohaya katanya nasi lemak. Widuri tengah bekerja lagi. Dia kata Bunga April katanya awal lagi tak fikir lagi tentang sarapan. Okay, lagu-lagu di jam terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda semua ya. Dan perjalanan hidup ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu.

lagu dan lirik ciptaan EOI kerabat dengan keinsafan. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya ada berbaki 20 minit saja lagi. Sebab pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus layan Nasional FM, jangan ke mana-mana. Stay tune, terus kekal 24 jam ya. Sebab kami bawakan segmen-segmen yang sangat-sangat menarik. 6 pagi hingga 10 pagi, pelbagai perkongsian lagi. 3 suara akan bersama-sama dengan anda, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, di RTM Negeri, rakan-rakan saya dekat sana tu dah bersiap sedia. Dah saya nampak dalam mangkuk ajaib, masing-masing tak sabar nak bersiaran, masing-masing tak sabar nak bersuara. Sabar ya. Pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda. Jangan risau, janji saya akan saya tepati. Kerana itulah perjanjian kita. Saya pinjam siaran itu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, enjin kenderaan anda. Jadi pagi-pagi ni nak ke tempat kerja, jangan kelang kabut memandu. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan cari maut. Kalau nak cari maut, silakan. Pandulah secara berbahaya. Tapi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau betul lah kita ikut peraturan jalanan raya, saya percaya dan anda juga percaya bahawa kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Bukannya tak ada kemalangan, mungkin ada tapi mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang membabitkan kemalangan maut. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus teman berteman. Terima kasih sejak jam 12 malam tadi sampai lagu saat ini. Dan saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Mungkin ada di tengah-tengah malam yang sepanjang malam, dari malam tadi sampai lagi saat ini, resah di hati. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengurangkan sedikit keresahan di hati itu. Maksudnya waktu penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya waktu solat subuh adalah jam 5.55 minit pagi. Jadi bagi mereka yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga segala ibadah yang kita lakukan, segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa, jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Ini Malaysia kita punya, cara kita. Kita ada cara kita. Jangan biarkan orang luar mencampuri urusan negara kita. Jangan biarkan mereka menjajah pemikiran kita. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, penjajahan secara fizikal kan, menjajah ni. Tapi sekarang ni mereka cuba menjajah, tak dapat cara fizikal, secara mentalnya dia orang cuba mempengaruhi kita. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat, kita mulakanlah hari ini dengan penuh senyuman, okay? Semangat dan juga niat yang baik. Jangan biarkan kisah semalam menahan langkah kita pada hari ini. Jadi semoga hari ini Allah SWT memberkati rezeki kita, lapangkan hati kita, kuatkan semangat kita untuk terus berbuat kebaikan dan juga lindungi kita daripada kesulitan dan juga kesedihan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.
2: Nasional FM. Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit. Hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah, adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi, bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, kenapa macam tu ustaz, dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami, tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia, dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Atas Gira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Elian Aminin bin Muhammad Saleh. Mudah-mudahan bermanfaat sesuai dengan perjalanan kita untuk menelusuri bagaimana pula perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, salah satu daripada perjalanan dakwah Nabi ialah baginda Nabi menerangkan kepada para sahabat bagaimana berinteraksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana berurusan dengan orang yang sekalipun mempunyai kedudukan lebih rendah daripada kita. Ini dapat dilihat sebagaimana apa yang telah berlaku kepada Abu Dzar. Anil Ma'ruri rahimahullah qala laqitu Aba Dzarrin bir Rabazah. Daripada Ma'rur rahimahullah, dia berkata saya bertemu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu di suatu tempat yang namanya ialah Rabazah. Beliau dan hambanya, iaitu Abu Dzar dan hambanya, memakai pakaian yang serupa. Maka saya merasa pelik dan saya bertanya kepada dia, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Bila melihat kepada perkara tersebut, saya melihat pelik. Kenapa tidak ada perbezaan antara pakaian Abu Dzar itu dengan pakaian hambanya? Lalu Abu Dzar menjawab, suatu kali saya telah pernah suatu kali saya memaki hamba sahaya dengan cara saya mencela ibunya. Lalu ketika itu, kata Abu Dzar, baginda Nabi SAW bersabda kepada saya, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi? Adakah kamu telah mencela ibu kepada hamba kamu itu? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kesan jahiliyah nampaknya masih ada di dalam diri kamu, wahai Abu Dzar. Orang-orang yang di bawah jagaan kamu juga saudara kamu, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ikhwanukum khawalukum. Hamba-hamba kamu itu juga adalah saudara kamu, wahai Abu Dzar. Ja'alahumullahu tahta aydikum. Memang Allah menjadikan mereka itu di bawah jagaan kamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, justru sesiapa yang ada memiliki saudara-saudaranya, dengan maksud walaupun hambanya, saudara-saudaranya di bawah jagaannya, maknanya memiliki seorang hamba di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepada mereka apa yang dia juga sendiri makan. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, kalau kamu makan sesuatu, maka hendaklah hamba itu juga diberi makan. Lalu Rasulullah bersabda lagi, wal yulbisuhu mimma yalbasu. Maka hendaklah memberi kepada mereka pakaian dengan apa yang mereka juga pakai. Dan pesanan yang ketiga Nabi berikan kepada Abu Dzar, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa a'inuhum. Janganlah dibebankan kerja kepada mereka dengan kerja yang terlampau membebankan. Namun jika kamu membebankan mereka dengan kerja-kerja berat yang sedemikian, maka hendaklah kamu juga membantu mereka. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah Nabi tidak terhad hanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ingin menunaikan ibadah. Perjalanan dakwah Nabi tidak terbatas kepada orang-orang yang perlu disyahadahkan sahaja dengan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi perjalanan dakwah Nabi amat luas, termasuk mengajarkan kepada sahabat Nabi bagaimana selayaknya untuk kita menyantuni orang lain, sekalipun orang lain itu adalah berstatus seorang hamba yang mana memang pada sebahagian keadaan mereka tidak memiliki hak yang sama seperti mana orang yang merdeka. Tetapi walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apabila kamu makan, maka orang-orang yang di bawah jagaan kamu di kalangan hamba abdi itu mestilah diberikan makan. Kalau kamu meminum sesuatu, maka hendaklah mereka juga diberikan minum. Kalau kamu berpakaian, mereka juga perlu diberikan pakaian. Kalau kamu memang pun di bawah kekuasaan kamu untuk memberikan arahan dan perintah untuk mereka melaksanakan beban dan kerja, tetapi janganlah sampai membebankan mereka dengan kerja-kerja yang secara manusiawinya tidak mampu dilakukan oleh seorang manusia. Namun, jika ada tuntutan-tuntutan kerja yang berat yang perlu dilakukan, maka Nabi SAW memberikan saranan dan dakwah kepada Abu Dzar, hendaklah Abu Dzar juga campur tangan dalam urusan meringankan kerja hamba tersebut dengan cara membantu mereka menyelesaikan kerja mereka. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi berterusan menghadapi pelbagai keadaan dan rintangan. Tetapi perkara tersebut tetap disampaikan agar umat mendapat ilmu dan pengetahuan bagaimana meneruskan hidup melalui hidayah dan panduan. Mudah-mudahan perjalanan dakwah Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita betapa kita perlu menyantuni semua makhluk-makhluk Allah berdasarkan kepada akhlak, perilaku, persembahan, contoh yang telah dipamerkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam slot tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Jumaat penghulu segala hari.
1: Ya, Assalamualaikum dah tadi kan. Waalaikumsalam. Saya berikan salam lah. Selamat pagi kepada semua warga pendengar Setia Johor FM. Alhamdulillah pagi ni, pagi Jumaat yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan insyaAllah kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Sama-sama kita berselawat pagi ni. Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak dapat banyak sikit pun jadi. Okay, apa yang kita lakukan hari ni, kita niatkan, kita ikhlaskan, mudah-mudahan segala-galanya baik-baik sahaja.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan orang kata hari Jumaat ini kan kita tingkatkan amal ibadah kita dan juga bersedekahlah. Kan satu ganjaran pahala yang besar untuk kita semua. Okey, jom kita teman-teman bersama dengan Cik Giz dan juga Saufi sampai pukul 12:30 hari. Pastinya pelbagai informasi dan cerita-cerita menarik yang akan kami kongsikan untuk anda, Kim.
1: Ya, betul. Ada cerita menarik, WhatsApp saja 0129301019.
0: Jom kita dengarkan dulu lagu ini, Syihazi K. Irama untuk anda. Okey tak?
1: Okey.
0: Santulah.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Sesi bila-bila baru saja memberikan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya untuk anda.
1: Baik, rakan-rakan pendengar kita ada yang menyambut ulang tahun kelahiran lah pada hari ini. Jadi ada ucapan dedikasi yang dikirimkan oleh Kak Nor Anim ni katanya. Assalamualaikum, salam Jumaat. Ucapan selamat ulang tahun untuk sepupu akak Fazilah Abbas. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dimewahkan rezeki selalu dan berbahagia di samping insan-insan tersayang. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Ya, juga ini dia, kita ada Wakna, Amboi Wakna dah hantar gambar nasi goreng. Kan, ucapan untuk rakan-rakannya, untuk semua penduduk di Parit Yani, Parit Senah, Parit Suratman dan kampung sekitarnya yang sentiasa menjadi pendengar setia Johor FM. Teruskan dengar Johor FM, radio terhebat. Terima kasih Wakna dan semua penduduk-penduduk kampung.
1: Ya, betul kan. Ada di kalangan pendengar-pendengar kita ni kisah yang menariknya juga, kadang-kadang bila kita, ya, kita suka kan bila kita turun padang je, kita jumpa ni baru jumpa orangnya.
0: Biasa dengar suaranya.
1: Maksudnya ada di kalangan pendengar-pendengar kita ni yang tidak pernah muncul di live ke ataupun di telefon ke. Tapi mengenali kita tu amat-amat kami hargai sebenarnya.
0: Ya, betul. Dan teruskan setia bersama dengan kami, okey? Wahai Safi, menghampiri itu pukul 7 pagi. Kita akan ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi.
1: Dan menyusul selepas itu, banyak lagi info dan juga berita di jam yang kedua dalam Aura Permata pagi ini.
0: Ini lagu Master, inilah jalannya untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou.
1: Syarikat-syarikat utama yang telah keseluruhannya bersetuju untuk meningkatkan pelaburan kerana keyakinan kepada keupayaan kita dan dasar yang kita jalankan. Secara keseluruhannya, mesyuarat perniagaan bicara merekodkan potensi pelaburan sebanyak lebih 28 bilion ringgit.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa. Sebaliknya, dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
1: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkin pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan. Dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Malaysia menegaskan komitmen untuk terus memainkan peranan dalam mempertahankan prinsip dan nilai Commonwealth, ia termasuk demokrasi, kedaulatan undang-undang serta hak asasi manusia. Perkara itu antara dibincangkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam pertemuan bersama Setiausaha Agung Commonwealth Shirley Botchway di New York. Pertemuan berkenaan turut menyentuh hala tuju Commonwealth dalam mendepani pelbagai cabaran global semasa. Dalam pada itu, Malaysia mahu usaha pembinaan keamanan dimulakan sebelum konflik tercetus dan bukan hanya selepas konflik berakhir. Datuk Seri Muhammad berkata pembinaan keamanan perlu menjadi proses berterusan dengan tumpuan kepada masyarakat inklusif, komuniti berdaya tahan dan ekonomi yang stabil. Gilberta Robert melaporkan dari New York. Silakan, Gilberta.
2: Terima kasih, Diati. Menerusi ucapan intervensi pada mesyuarat Menteri-Menteri Suruhanjaya Pembinaan Keamanan PBC di Ibu Pejabat PBB di New York, Datuk Seri Muhammad Hassan menggariskan tiga keutamaan Malaysia. Pertama, pembinaan keamanan perlu bermakna dan inklusif termasuk melalui diplomasi pencegahan dan mediasi. Kedua, kerjasama antara Suruhanjaya Pembinaan Keamanan dan Majlis Ekonomi dan Sosial PBB Eco-SOC perlu diperkukuh bagi menjelaras usaha pembangunan, kemanusiaan dan keamanan. Selain itu, penekanan turut diberi kepada aspek modal insan dan pembangunan kapasiti dalam memupuk keamanan. Selain mesyuarat PBC, Datuk Seri Muhammad Hassan kemudiannya menghadiri mesyuarat koordinasi Menteri Luar OIC. Beliau turut berucap pada mesyuarat peringkat tertinggi mengenai ancaman kewujudan berpunca daripada kenaikan paras laut. Selain mesyuarat peringkat menteri menyokong agensi bantuan dan kerja PBB untuk pelarian Palestin atau UNRWA. Di sela-sela mesyuarat, beliau sempat mengadakan pertemuan dua hala bersama rakan sejawatan dan individu penting termasuk Menteri Luar Norway, Espen Barth Eide, Menteri Luar Brazil, Mauro Vieira, selain diplomat Palestin yang juga pemerhati tetap Palestin ke PBB, Riyad Mansour. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTF. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media.
0: Baik, terima kasih, Jabarta. Berita seterusnya, lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
3: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses membentukkan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara. Selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antarparti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional. Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
3: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Radio Televisyen Malaysia RTM membawakan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026. Perlawanan berkenaan akan disiarkan menerusi saluran Sukan RTM dan platform RTM Click. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata inisiatif itu mencerminkan kesungguhan kerajaan, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi, dalam memenuhi permintaan rakyat yang mahu mengikuti aksi skuad kebangsaan.
4: Pertama sekali kita tengok permintaan oleh penonton, oleh rakyat Malaysia yang mempunyai interest yang tinggi untuk menonton dan juga memberi sokongan yang teguh kepada skuad Harimau Melaya kita untuk FIFA ASEAN ini. Dan oleh yang demikian, kita lakukan yang terbaik untuk kita siarkan terutamanya perlawanan yang melibatkan aksi Harimau Melaya.
0: Dato' Ashwat Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Juru latihnya Alex Yong berkata kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional. Sementara itu, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farish Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Beralih ke luar negara, puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ia sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu demo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan projek ECRL dilanjutkan ke rantau panjang. Bina keamanan secara berterusan bukan selepas konflik. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Aura Permata bertemakan Cikis dan juga Sofi.
2: Ya, kita telah pun melangkah di jam yang kedua Aura Permata pagi ini. Seperti mana yang kita kongsikan, padat sebenarnya info, berita kan. Lepas kita ikuti berita utama sebentar tadi, kita akan dapatkan pula selepas ini ASP Fazri untuk laporan trafik sebelum kita ikuti berita tempatan dari bilik berita Johor FM 7.30 minit pagi.
1: Ya, baik, ini dia Sofi. Kita nak maklumkan juga untuk anda semua di mana RTM akan memberikan siaran langsung secara percuma bagi perlawanan terpilih melibatkan Harimau Malaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM dan juga platform RTM Click.
2: Baik.
1: Di mana anda boleh saksikan aksi Malaysia bermula menentang Bangladesh, kemudian Indonesia pada 28 September ini dan Singapura pada 1 Oktober.
2: Kita sabar-sabar. Okay. Jadi yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Click tu, nak tonton saluran RTM, nak tengok TV lah senang cerita kan. Dah faham. Nak tengok TV tapi tak ada TV, bukan maksud tak ada TV kat rumah ada. Tapi kita kat luar, kat tempat kerja ke apa.
1: Betul,
2: semua susah kan.
1: Kan?
2: Gunakan telefon anda tu, download aplikasi RTM Click, anda boleh tonton semua saluran TV RTM.
1: Itu yang penting. Download siap-siap kan. Jadi anda boleh saksikan Piala ASEAN FIFA 2026 yang julung kali diadakan dan akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan penyertaan 14 pasukan terdiri daripada semua 11 negara ASEAN serta 3 pasukan jemputan iaitu Bangladesh, Pakistan dan juga Hong Kong.
2: Ya, baik. Jadi
1: jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ini dia ada lagu Gila Bayang Amal Haikal untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Hai, yang baru saja menghiburkan anda waktu ini. Baik, seketika kita nak dapatkan laporan trafik bersama dengan ASP Fazri. Silakan tuan.
1: Terima kasih DJ Kiss. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 24 September 2025-2026 sehingga jam 12.30 malam. Sebanyak 259 kes kemalangan dicatat dan dilaporkan satu kes kemalangan maut dengan satu kematian di daerah Seri Alam. Berikut adalah laporan lintas sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi. Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai melalui pusat bandar semakin bertambah dan lintas mulai perlahan. Bilangan kenderaan pula mula bertambah. Bermula dari kilometer 15 hingga kilometer 8, lorong kontra dibuka daerah Skudai mengalir ke pusat bandar. Mulai dari jam 6.30 pagi sehingga 9 pagi. Manakala dari arah pusat bandar mengalir ke jalan Skudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang mengalir ke Taman Peling. Pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Peling mengalir ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi terkawal dari kedua-dua arah. Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mula bertambah namun lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura mahupun Malaysia. Lebuh Raya EDL dalam masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam EDS, Tulang Laut serta jalan Bukit Sejum masih lagi bergerak lancar. Pada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati. Selenggara kenderaan anda sentiasa. Pastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Dan akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kotijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Tuan untuk laporan trafik sebentar tadi. Terus berhibur bersama dengan kami kejap saja lagi. Kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi. Ini dia lagu Spider untuk anda. Cinta Dewa Dewi. Okey tak? Okey, macam itulah.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya, Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Jabatan Perikanan Siasat Kewujudan Piranha di Sungai Johor. Wanita warga emas mangsa penipuan taraf PR Singapura.

berita sepenuhnya. Agenda memperkukuh peranan wanita dalam ekonomi menjadi antara agenda petunjuk prestasi utama KPI 2026 dan isi belanjawan 2027 yang dibentangkan kepada Menteri Besar. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasruniza Hassan berkata, perkara lain dibentangkan adalah meningkatkan keupayaan dan kemahiran wanita serta memperluas peluang keusahawanan selain memastikan wanita terus diberi ruang dan berkembang dan berdikari. Tiada laporan diterima berkaitan penemuan spesies ikan piranha di Sungai-Sungai Johor sehingga kini walaupun terdapat dakwaan kewujudannya. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor, Rosmawati Ghazali berkata, berdasarkan maklumat diterima, secara fizikalnya terdapat ciri-ciri ikan piranha di sungai di negeri ini. Bagaimanapun, Jabatan Perikanan memerlukan sampel bagi membolehkan siasatan dan kajian dapat dijalankan untuk membuat pengesahan. Pihaknya berharap spesies ikan berkenaan tidak ada di sungai negeri ini kerana berpotensi mengganggu ikan dan mengubah rantaian makanan sehingga menjejaskan biodiversiti perairan darat. Seorang wanita warga emas kerugian RM762,700 akibat penipuan mendapatkan taraf penduduk tetap PR Singapura antara Mei hingga Ogos lalu. Menurut kenyataan media, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i, mangsa yang berusia 62 tahun itu terpedaya selepas melihat iklan di Facebook mengenai tawaran PR itu. Mangsa kemudian membuat 123 transaksi bermula 5 Mei hingga 31 Ogos sebelum mengesyaki ditipu dan membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 500 pokok ditanam menerusi program 1 Million Roots for the Future di Taman Negara Johor Endau Rompin bagi menyokong usaha pemeliharaan dan kelestarian ekosistem hujan-hujan tropika. Menerusi kenyataan Facebook Taman Negara Johor, antara spesies pokok yang ditanam termasuk pokok tampoi, kembang semangkuk, berangan, sepetir dan meranti. Pelaksanaan program disahirkan menerusi pemeliharaan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan penglibatan komuniti dalam agenda pembangunan lestari. Johor Darul Takzim JDT melancarkan platform kandungan premium JDT Plus memberi akses kepada penyokong untuk mengikuti perkembangan skuad seterusnya memperkukuh hubungan dengan penyokong. Ketua Pegawai Eksekutif JDT Luis Garcia berkata, JDT Plus mengetengahkan kehidupan pemain, persiapan pasukan serta kerja di sebalik tabir yang membentuk identiti dan standard JDT. Kandungan sulung kelab itu akan memaparkan dokumentari berdurasi 76 minit disiarkan secara eksklusif menerusi JDT bermula 22 Oktober depan. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, kita sama untuk klik tajuk berita. Ini dia, tayar lori tercabut terbakar di Bukit Paguh. Sebuah tayar lori dilaporkan tercabut ketika melalui Bukit Paguh, Johor sebelum terbakar dan menimbulkan kebimbangan pengguna jalan raya. Dan video kejadian turut-tular di media sosial memaparkan tayar berkenaan berada di laluan lebuh raya dan kemudiannya terbakar. Dan pengguna jalan raya bimbang tayar berkenaan boleh melanggar kenderaan lain atau menyebabkan kemalangan. Dan tiada kemalangan atau kecederaan dilaporkan susulan kejadian, di mana insiden itu menjadi peringatan kepada semua pengguna jalan raya, khususnya pemandu kenderaan berat, supaya memastikan kenderaan diselenggara dan diperiksa dengan baik sebelum memulakan perjalanan.
2: Kalau kita tengok video tu, mujur ada apa, pembahagi jalan, divider tu kan, pengarah jalan tu kan, yang mana tayar tu kalau tak ada pengarah jalan tu, dia akan melintas ke sebelah sana. Maknanya orang bertentangan lah. Kalau bertembung tu, saya rasa memang dia akan menjadi satu kejadian yang ya teruk orang. Sebab kita nampak tayar je, memang tayar tu kalau
1: bukan,
2: dia,
1: tapi dia melantun,
2: bertentangan pula kan, dengan orang kata kereta, dia akan jadi satu kemalangan yang teruk sebenarnya.
1: Dan
2: nasib
1: jadi
2: mujur lah di pengarah jalan tu.
1: Dan nasib juga waktu kejadian ni, kita tengok tak banyak kenderaan.
2: Baiklah, berita lain di sini. Warga emas kritikal dipercayai jatuh bangunan HRPB. Okey, lelaki warga emas yang dilaporkan dalam keadaan kritikal selepas dipercayai terjatuh dari bangunan Hospital Raja Permaisuri Bynon HRPB di Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu pada pukul 2.30 minit petang.
1: Baik, ini dia, belanjawan 2027, pendapatan gaji rakyat perlu terus jadi keutamaan. Isu pendapatan dan gaji rakyat perlu terus diberi keutamaan dalam merangka belanjawan 2027 seiring dengan usaha kerajaan bagi memperkukuh keupayaan syarikat tempatan dalam industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi. Dan menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah berkata perkara itu penting supaya peningkatan produktiviti dan kedudukan Malaysia dalam rantaian berkala boleh diterjemah kepada peluang pekerjaan serta gaji yang lebih bermakna.
2: Baik, itu antara sebab kami kongsikan kepada anda waktu ini. Kita akan melangkah ke jam yang ketiga. Nantikan kita ada Nur Sakinah hashtag ini jalannya 8.15 minit pagi sebentar lagi.
1: Jom kita terus berhibur lagu ini untuk anda. Mata Kunci Cinta. Okey tak?
2: Okey, cik.
1: Macam itulah.